104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Halo ya Bunda, selamat pagi. Gimana ya Bunda di kabarnya pagi hari ini gitu ya. Dan sudah memasuki jam 7.02 ini, yang artinya Umay akan menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini sampai jam 10 nanti. Tentunya dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu yang ayah Bunda suka. Jadi buat ayah Bunda jangan kemana-mana ya. Dan selalu di Mas FM, satu lagu untuk pembuka dan inspirasi pagi hari ini dari Stinky berjudul Mungkinkah.

0: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Di situ murahnya kan?

0: dari Wings Food.
1: Ayah Bunda, saya Firza. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

Tapi emang sih ayah bunda ya, kalau misalkan cinta itu awalnya tuh dari mata turun ke hati gitu ya, dan semuanya nanti bisa terpesona dari mata turun ke hati gitu ya ayah bunda. Dan di pagi hari ini ayah bunda seperti biasa gitu ya, di Malang ini identik dengan dingin gitu ya, Umay sampai menggigil gitu ya, apalagi di studio Radio Mas FM ini sangat dingin juga gitu ya, jadi dingin kuadrat gitu ya ayah bunda. Nah ayah bunda suka gak sih dengan cuaca Malang yang sedingin ini gitu ya? Kalau misalkan Umay sih suka gitu ya, tapi kan ada beberapa yang gak suka dingin gitu ya, atau mungkin alergi dingin. Kalau misalkan ayah bunda punya alergi dingin, apa dampaknya ke tubuh ayah bunda? Gatal-gatal kah atau seperti apa gitu ya ayah bunda? Dan di pagi hari ini ayah bunda mau diputerin lagu apa? Boleh banget ya, langsung saja ke WhatsApp Radio Mas FM di 0811 3611045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang ayah bunda, atau mungkin mau kirim salam aja. Boleh banget ya ayah bunda, karena emang kalau misalkan di pagi hari ini tuh ya, sambil menemani aktivitas ayah bunda yang hektik di hari Rabu ini gitu ya mungkin, atau mungkin yang lagi santai-santai juga boleh gitu ya ayah bunda. Enaknya tuh emang didengerin lagu gitu ya, kalau misalkan lagi gak ngapa-ngapain, ngelamun sambil ngopi di pagi hari ini tuh sangat buat relax gitu ya. Atau mungkin yang lagi riwah-riwahnya juga boleh banget ya request lagu. Umay tunggu ya sampai jam 10 nanti.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Waktunya News Flash Mas FM.
1: Kementerian Pertanian menetapkan harga acuan ayam hidup sebesar Rp19.500 per kilogram dan telur ayam Rp24.000 per kilogram di tingkat peternak, berlaku mulai 15 Juli 2026. Kebijakan ini diambil untuk menjaga harga tetap stabil setelah harga ayam sempat anjlok akibat pasokan melimpah yang tidak sebanding dengan permintaan. Pemerintah juga akan mengawasi pelaksanaannya serta terus mengevaluasi pasokan, permintaan dan biaya pakan agar peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak tanpa membebani konsumen. Berita selanjutnya, Dinas Perhubungan Jawa Timur akan meluncurkan layanan TransJatim Ekspedisi atau Tradisi di Malang Raya pada Oktober 2026 bersamaan dengan beroperasinya koridor 2 bus TransJatim. Layanan ini memungkinkan masyarakat mengirim dokumen maupun barang menggunakan jaringan TransJatim dengan sistem point to point sehingga paket diantar langsung ke alamat penerima oleh kurir. Yushub Jatim saat ini menjajaki kerjasama dengan perusahaan logistik dan PT Bos Indonesia. Tarif pengiriman direncanakan sebesar Rp2.500 per kilogram dengan skema biaya all-in yang berlaku di seluruh wilayah Jawa Timur. Demikian News Flash pagi ini.
0: Update terus berita terbaru hanya di News Flash Radio Mas FM.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas FM.
1: Hey kamu, udah punya rencana liburan tapi belum pesan tiket? Jangan sampai nyesel ya. Khusus buat pendengar Mas FM, EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EB Mas FM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM, langsung diskon. Stok terbatas, download EasyBook sekarang, lalu pesan tiketmu dengan kode EB Mas FM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi lebih mudah.
2: Hai Ayah Bunda, saya Agnes Chevira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Hey, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no kos, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.
1: Pesan untuk ayah bunda.
2: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal, ya kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif, satu aja. Ya saat kita lihat ke cermin, aduh kok gue goblok banget sih tadi gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak, ya satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap tuh gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang pintu kesini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati, sehingga butuh lebih banyak waktu. Lihat, jadi lihat kita bahwa kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya, bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah thinking atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya, ada bunda, semua pendengar Mas FM malam.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.

Sudah memasuki jam kedua ini ya Bunda, dan inspirasi pagi hari ini semoga lagu-lagu yang Umay putarkan di satu jam kemarin gitu ya, tadi gitu ya maksudnya, bisa menghibur ya Bunda di pagi hari ini yang mungkin sekarang juga masih mulai bekerja gitu ya Ayah Bunda, mulai beraktivitas di kantor gitu ya. Kadang kalau misalkan jam kerja itu biasanya jam 8 gitu ya Ayah Bunda, atau mungkin Ayah Bunda sedikit berbeda gitu ya, bisa fleksibel gitu ya kerjanya, atau mungkin kerjanya di lapangan gitu ya, bisa kapan aja gitu ya. Dan kebanyakan kalau misalkan Ayah Bunda kerja di kantoran gitu, biasanya jam segini, jam 8 ini sudah mulai beraktivitas gitu ya Ayah Bunda. Dan Umay mau nanya nih Ayah Bunda di pagi hari ini gitu ya, sambil menemani aktivitas saya Bunda. Umay mau nanya nih, Ayah Bunda ini termasuk suka yang apakah Ayah Bunda ini suka minuman manis gitu ya. Nah, kalau misalkan Ayah Bunda suka minuman manis, itu Ayah Bunda suka minuman apa gitu? Atau mungkin Ayah Bunda ini enggak suka minuman manis gitu ya. Kalau misalkan enggak suka minuman manis, Ayah Bunda ini lebih suka minuman apa Ayah Bunda? Kalau misalkan Umay ini tergantung mood ya Ayah Bunda. Kadang kalau misalkan pengennya enggak manis, ya udah minum air putih sama es. Es itu harus ada gitu ya. Kalau misalkan enggak ada, waduh, itu waduh, apalagi dengan cuacanya Malang gitu ya di siang hari. Gak bisa gitu kalau misalkan Umay ya. Kalau misalkan Ayah Bunda apa nih, boleh sharingnya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045, atau bisa melalui Instagram di @radiomasfmmalang. Let me talk to you.

Hai Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

Lagu dari Rosa ya Bunda berjudul Pudar. Nah ini Rosa ini adalah salah satu penyanyi legend gitu ya, ya Bunda, tahun 90-an sampai 2000-an. Kayaknya siapa sih di sini di Indonesia itu sendiri gitu ya gak kenal sama Rosa dengan lagu-lagunya yang banyak yang populer gitu ya. Salah satunya Rosa lah dengan berjudul Pudar. Ini salah satu favorit lagu dari Rosa, ini favorit Umay gitu ya. Kalau misalkan Ayah Bunda, favorit lagu dari Rosa ini apa? Boleh sharing ya di WhatsApp Radio Mas FM di 0811-3611-045 atau bisa melalui Instagram di @radiomasfm. Malah akan Umay putarkan gitu ya kalau misalkan Ayah Bunda ini pengen didengerin kayak ada lagu favorit yang Ayah Bunda mau dari Rosa.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears. Mas
1: FM. Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Halo ya Bunda, saya Marcel Siahaan. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan Radio Mas FM di 104,5 Radio Mas FM. Malam.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Ya Bunda Umay, ada informasi nih buat Ayah Bunda semuanya gitu ya. Yang kemarin itu yang mengikuti One Day Class Announcer gitu ya, yang belum kebagian kebagian gitu ya. Nah, ini Radio Mas FM ini membuka kembali One Day Class Announcer Mas FM volume kedua gitu ya Ayah Bunda. Tapi berbeda, kemarin kan usianya itu kan lebih ke anak-anak gitu ya. Anak-anak usia 5 sampai 12 tahun gitu ya. Nah, untuk hari ini gitu ya, Mas FM membuka kembali One Day Class Announcer volume kedua ini di usia 12 sampai 19 tahun gitu ya Ayah Bunda. Segera daftarkan segera Ayah Bunda. Nanti kuotanya ini keburu penuh gitu ya Ayah Bunda, karena ini kuotanya sangat terbatas. Ini harganya cuma Rp40.000 saja, di situ banyak banget benefitnya gitu ya yang akan Ayah Bunda dapatkan dan putra-putrinya ini mendapatkan, yaitu mendapatkan e-certificate, snack box, visit studio Radio Mas FM, materi announcer, dan praktek dan rekaman saat One Day Class Announcer ini dilakukan. Jadi tunggu apa lagi gitu ya, segera daftarkan si kecil, siapa tahu bisa mengasah kepercayaan dirinya untuk ngomong di depan umum gitu ya, dan tentunya bisa menjadi

0: dari mulai pagi hari, siang, sampai malam. Radio Mas FM selalu setia untuk Ayah Bunda.
1: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa kartu

Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

lagu dari Arsy Widianto berjudul Cerita Cinta. Kalau misalkan ngomongin cerita cinta ini, plus minus gak sih ayah bunda? Ada yang cerita cintanya ini baik dan ada yang sebaliknya gitu ya. Kalau misalkan ayah bunda ini memiliki cerita cinta yang baik, pasti itu bakal dikenang gitu ya, meskipun punya cerita cinta yang baru gitu gak sih ayah bunda. Dan itu kayaknya bakal melekat gitu ya di hati ayah bunda, apalagi cerita cintanya ini adalah salah satu cinta pertamanya ayah bunda, bener gak sih ayah bunda? Tapi kalau misalkan udah ngomongin cerita cinta yang gak enak gitu ya, apalagi yang negatif gitu ya, itu kayaknya bener melekat, tapi itu juga buat kita itu gak nyaman gitu ya ayah bunda. Dan kita tuh semakin was-was kalau misalkan kita kenalan sama orang baru, bener gak sih ayah bunda? Jadi kayaknya apa ya, kalau misalkan ngomongin cinta itu kayaknya sulit gitu ya ayah bunda. Tapi kalau misalkan sebagai seorang yang punya cinta, kayaknya kita harus pinter-pinter gitu ya, gimana caranya kita biar gak terlalu cinta gitu ya. Biar iya emang cinta, tapi jangan terlalu cinta. Kalau misalkan udah terlalu cinta, akhirnya tersakiti tuh, sakitnya tuh ya Allah, sakitnya di sini gitu ya ayah bunda ya. Nah, ada gak cerita cinta yang buat ayah bunda ini sampai gak terlupakan sampai sekarang gitu ya? Dan kebanyakan ini kayaknya sepertinya cinta pertama gak sih ayah bunda? Boleh diceritain dong cerita cinta ayah bunda seperti apa?

Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.

0: pesan untuk ayah bunda.
1: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih Kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
2: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini? Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

0: Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman, perkenalkan aku Aksara Adisti. Hari ini aku akan bercerita loh.
2: Hah? Cerita tentang apa?
1: Tentang timun emas yang berasal dari Jawa Tengah.
2: Emangnya ada timun warna emas?
1: Nah, penasaran kan? Yuk dengerin ceritanya.
2: Oke.
1: Pada zaman dahulu, tinggallah seorang janda tua bernama Mbok Rondo. Sejak lama ia menginginkan kehadiran seorang anak.
3: Ya ampun, seandainya aku memiliki seorang anak.
1: Tiba-tiba seorang raksasa mendengar ucapannya dan berkata,
4: Hei Mbok Rondo, aku akan memberikanmu seorang anak, tapi kamu harus membalikannya padaku saat ia dewasa.
3: Ini kesempatan bagus. Baik, saya setuju.
1: Tanpa berpikir panjang, ia setuju. Kemudian raksasa memberinya benih timun.
4: Tanamlah ini di sekitar rumahmu dan kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan.
1: Ia pergi meninggalkan Mbok Rondo. Mbok Rondo segera menanamnya dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
0: Gimana? Seru kan ceritanya? Stay tune terus di Radio Mas FM untuk tahu kelanjutan.

Masih bersama Umay, Ayah Bunda sampai jam 10 nanti gitu ya. Dan masih ngomongin tentang kalau misalkan Ayah Bunda ini suka minuman manis atau enggak gitu ya. Ada beberapa yang sudah gabungan gitu ya, dan ada beberapa yang suka manis, dan ada yang sampai sekarang suka manis gitu ya. Dan ada beberapa juga yang gabungan, katanya suka manis tapi menghindari gitu ya. Ada beberapa juga yang enggak suka manis sama sekali. Dan apapun Ayah Bunda gitu ya, seleranya itu kan masing-masing gitu ya Ayah Bunda. Ada yang suka manis, ada yang suka enggak manis, ada yang suka manis tapi menghindari gitu ya Ayah Bunda, kayak Umay gitu ya. Ini suka manis banget Ayah Bunda, tapi juga kalau misalkan suka manis yang terlalu manis dan itu sering, itu juga enggak baik untuk kesehatan gitu ya Ayah Bunda, apalagi buat kesehatan tubuh. Itu bisa buat gemuk enggak sih Ayah Bunda? Jadi buat Ayah Bunda ini, kalau misalkan yang suka manis itu coba deh kurangin gitu ya, jangan dihindarin. Pelan-pelan gitu ya, menguranginya. Dari mungkin kalau misalkan sehari minum teh manis gitu ya, dua gelas gitu ya Ayah Bunda, bisa kurangi mungkin 1,5 gelas, terus nanti dikurangi secara bertahap gitu ya Ayah Bunda. Karena itu memang kalau misalkan setiap hari makanan manis juga enggak sehat. Dan buat Ayah Bunda yang mengurangi manis, udah okay, sip. Kayak Umay gitu ya, sangat mengurangi manis. Kalau misalkan enggak, waduh ngembang gitu ya, ngembang kayak buto ijo gitu ya Ayah Bunda. Nah kalau misalkan Ayah Bunda ini, kalau misalkan mengurangi makanan minuman manis gitu ya maksudnya ya. Nah Ayah Bunda ini lebih nguranginya ke apa? Misal ya, teh manis jadi teh tawar, atau kayak air putih gitu Ayah Bunda.

0: Mas FM. Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada anak-anak hebat yang akan membacakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Tak lama kemudian, ajaib, sebuah timun berwarna emas besar tumbuh. Ia memetiknya dan membelahnya. Betapa terkejutnya Mbok Rondo saat mengetahui bahwa di dalamnya adalah seorang bayi perempuan.
2: Ya ampun, ini adalah seorang bayi. Akan kuberi nama dia Timun Mas.
1: Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik dan cerdas. Tahun berganti tahun, Mbok Rondo ingat perjanjiannya dengan sang raksasa. Ia tidak ingin berpisah dengan Timun Mas. Ia pun menceritakan itu kepada Timun Mas dan ia memberikan 3 kantong ajaib untuk melawan raksasa itu.
2: Timun Mas, ketika raksasa itu datang, sebarkanlah satu persatu kantong ini.
1: Baik, Bu, aku berjanji aku akan selamat dan kembali ke rumah ini. Tak lama kemudian, raksasa itu pun datang.
3: Hei, Mbok Rondo, berikanlah, serahkanlah anak itu.
1: Dengan itu, Timun Mas langsung lari menuju hutan. Raksasa melihatnya dan segera mengejarkan.
3: Hei, jangan lari.
1: Jangan berharap kau bisa menangkapku. Ia pun melemparkan bungkusan pertama. Biji mentimun. Biji itu berubah menjadi ladang mentimun yang luas. Tapi raksasa itu memakannya dan membuatnya menjadi lebih kuat. Selanjutnya, ia melemparkan bungkusan kedua. Garam. Kali ini, garam itu berubah menjadi lautan yang luas dan besar. Tapi lagi dan lagi, raksasa itu bisa lolos. Gawat. Ini bungkusan terakhir. Ini harus berhasil. Ia melemparkan terasi dan terasi itu berubah menjadi lumpur yang panas.
3: Bu, apa ini? Tolong aku, tolong, tidak.
1: Akhirnya raksasa pun tenggelam di dalamnya. Timun Mas selamat dan ia pun kembali pulang bertemu Mbok Rondo. Selesai.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah, kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah, kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah, itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

Lagu dari tangga berjudul Hebat ini Umay putarkan spesial untuk Bunda Lisa dari Banyuwangi. Waduh, ini jauh sekali Bunda Lisa ya. Terima kasih sudah mendengarkan Radio Mas FM di pagi hari ini ya. Dan gak terasa juga gitu ya Bunda, ayah Bunda yang ada di rumah. Waktunya Umay pamit undur diri dari ruang dengar ayah Bunda. Gak terasa ya sudah hampir 3 jam Umay menemani aktivitas saya Bunda di pagi hari ini. Semoga informasi-informasi yang Umay sampaikan bermanfaat dan lagu-lagu yang Umay putarkan bisa menghibur ayah Bunda dimanapun ayah Bunda berada. Tapi tenang ayah Bunda, gak boleh sedih ya, karena besok akan kembali lagi bersama Umay gitu ya, tentunya di jam yang sama, di jam 7 tentunya di program Inspirasi Pagi. Umay pamit dan selalu di Mas FM. Sampai jumpa.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, Radio Keluarga.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
4: 104,5 Mas FM, The On Ears.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi.
2: Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau hanya di 104,5.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ini. Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

105 FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau hanya di 104,5.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Kamu lagi dengerin Mas FM
6: 104,5 selalu di Mas FM.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: pantun dulu ya. Jangan lupa bilang cakepnya, teman-teman. Di tengah hutan pohon berdiri.
1: Cakep.
0: Bong berjalan sombong tiada tara. Namun akhirnya jatuh sendiri. Bong yang sombong bukan cerita biasa. Bong adalah seekor kancil yang bisa bergerak dengan cepat. Wuz sedang memanen wortel di kebunnya.
2: 1, 2, 3, 4, 7. Seperti ada yang kurang.
0: Bong pun kembali mengulang hitungannya.
2: 1, 2, 3, 4, 7.
0: Aduh, dia lupa lagi. Angka berapa yang hilang? Yuk teman di Bong menghitung lagi.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini baru benar.
0: Bong berniat membagikan wortel-wortelnya.
2: Aku harus membagikan wortel ini biar semua orang tahu kalau panenku berhasil. Wortelku gemuk-gemuk. Tidak ada wortel lain yang seperti ini di seluruh hutan.
0: Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
3: Kira-kira bagaimana ya kelanjutan ceritanya? Stay tune di Radio Mas FM.
4: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id. Jap, 1, 2, 3.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut, okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen. Dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.
2: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
3: Halo teman-teman. Bersama saya Danis di Radio Mas FM, radio keluarga Anda. Kali ini Danis akan bercerita tentang dongeng yang berjudul Bong yang Sombong. Bong pun mulai berjalan untuk membagikan wortelnya. Di tengah perjalanan, ia bertemu si Hara Kura-Kura.
4: Halo lambat,
3: ejeknya. Bong kemudian menirukan cara berjalan Hara.
4: Aku mau membagikan wortel superku pada seluruh binatang. Kamu mau? Kruk, kruk, kruk.
3: Nyom, nyom. Bong mengunyah wortelnya di depan Hara untuk meledek.
4: Sayangnya, wortel ini terlalu besar untuk kamu yang lamban mengunyah. Nih.
3: Bong mematahkan ujung wortelnya dan melemparnya untuk Hara. Hara hanya menggelengkan kepala dan menarik napas dalam-dalam. Sementara Bong terus saja bicara. Ia bahkan berjalan mundur. Bong tak sadar. Di depan ada lubang besar yang tertutup dedaunan. Awas! Teriak Hara. Tapi terlambat.
4: Bruk.
3: Bong terjatuh dan wortelnya pun berhamburan.
4: Nah, itu tadi dongeng tentang Bong yang sombong.
3: Pesan dari cerita ini, jangan suka sombong dan merendahkan orang lain. Karena bisa-bisa kita sendiri yang terkena akibatnya. Kesombongan akan berujung kepada kehancuran. Sekian cerita hari ini. Saya Danis, pamit undur diri. 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Makan pai dicuri jerapah. Sampai jumpa.
0: Join us for your endless happiness with Mas FM.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
3: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90 sampai 2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi OnEars.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Nah, dalam perkembangan anak itu ada gak sih kak peran sentuhan fisik dari orang tua?
7: Kalau untuk anak, apalagi mulai dari dia sejak lahir ya, mulai dari usia 0 sampai 1 tahun, itu butuh banget yang namanya bonding. Anak yang baru lahir aja sama si dokter udah dikasihkan kepelukan ibunya dan juga ayahnya kan. Karena itu adalah bonding awal, sentuhan awal untuk mengenalkan bahwa ini loh aku ibumu, ini loh aku ayahmu, kayak gitu. Makanya itu ketika sudah lahir buah hati ayah bunda, nah semaksimal mungkin di usia-usia golden age itu dimaksimalkan sentuhan-sentuhan fisik. Entah kalau masih bayi digendong, dipuk-puk, dielus gitu. Kalau usia 3 tahun, usia toddler, usia 3-5 tahun begitu, kita tawarkan kakak, kakak nyaman gak kalau ibu peluk begini. Terus lagi kalau udah usia ke atas, itu kita pahamkan bahwa batasan-batasan yang apa namanya memang gak boleh untuk disentuh, memang gak boleh untuk dipeluk, itu bagian mana. Karena berdampak nanti ketika dia udah ngenal dunia sekolah atau lingkungan teman-temannya main ke rumah begitu kan, dia ada pawangnya, ibaratnya kayak pagarnya gitu, pagarnya bahwa oh gak boleh, ini kamu gak boleh nyentuh aku seperti itu. Itu berbahaya. Jadi dia punya rasa kepercayaan diri, rasa aman untuk dirinya dan rasa nyaman gitu. Dan punya rasa empati nanti ketika dia besar. Oh ada temanku yang ngerasa dari kejauhan nampaknya gak baik-baik aja nih dari ekspresi wajahnya. Dia deketin, dia tanyain, ada keberanian di situ.

0: lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.
1: Ini kan namanya cinta, ini kan cinta.
0: Iya, lagu yang kayak gini kan. Yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas FM.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Selamat siang ya Ayah Bunda, sekarang tanggal 8 Juli 2026. Hari ini seperti biasanya Lia akan menemani Ayah Bunda di ruang nostalgia sampai jam 4 sore nanti. Dan selama 3 jam ke depan Lia akan memutarkan lagu-lagu hits Indonesia ya Ayah Bunda, dari tahun 90 sampai 2000-an. Dan untuk membuka perjumpaan kita di siang hari ini, Lia bakal puterin lagu yang berikut ini.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Sekarang sudah masuk bulan Juli ya, Ayah Bunda, sudah di minggu-minggu terakhir putra-putri Ayah Bunda liburan sekolah. Dan sudah masuk tahun ajaran baru ya, Ayah Bunda. Dan di tiap tahun ajaran baru tuh biasanya kalau kita dulu ya udah seneng tuh, karena biasanya mulai dari ATK, seragam, sampai tas sekolah itu biasanya dibelikan baru ya, dapat dari orang tua. Nah, di hari ini tuh Lia bakal membahas tentang ritual wajib apa sih yang dulu dilakukan Ayah Bunda di tiap tahun ajaran baru. Kalau Lia dulu ya, saat SMP itu paling wajib ya Ayah Bunda beli buku baru. Jadi bisa beli 2-3 pak buku. Jadi nanti dibagi tuh buat PS dan PR. Apa sih PS dan PR? Jadi pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah. Jadi misal ada IPS ya, IPS tuh nanti Lia bakal menyediakan 2 buku tuh Ayah Bunda. Ada yang PS, ada yang PR. Dan untuk sampulnya itu tergantung request dari guru. Biasanya itu guru bahasa Indonesia minta disampul warna biru gitu ya, pakai kertas sukung biasanya. Nah, kalau Ayah Bunda gimana nih? Boleh ya share ke Lia di 0811-3611-045 atau DM lewat Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio masfmmalang.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
3: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
4: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
5: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
4: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
5: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
4: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
5: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
4: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
5: Aman, yang penting...

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Tuh yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih ya kan, ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya, kayak gitu.

0: Eh, Rek, kata Nandi.
1: Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university. Modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
0: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin tentang ritual wajib zaman dulu ya Ayah Bunda, saat tahun ajaran baru. Kalau SMP, sampul buku itu tergantung mata pelajaran mau warna apa. Kalau SD dulu itu biasanya udah ada pemberitahuan ya kalau wajib disampul coklat. Nah, Lia inget banget tuh Ayah Bunda, dulu saat SD ya, ibu Lia itu bareng kakak-kakak Lia itu kerja kelompok buat menyampul buku tulis dengan kertas coklat, kemudian masih dirangkap lagi sama sampul plastik bening. Nah, siapa nih yang kayak gini? Kalau dulu tuh SD gak bisa kan ya pasang sampul sendiri, jadinya masih dibantuin. Nah, ada yang samaan gak sih Ayah Bunda? Boleh ya share ke Lia, atau mungkin dari Ayah Bunda yang pengen request lagu gitu boleh kok. Mau kirim-kirim salam aja juga boleh. Langsung aja WA ke 0811 3611 045.

0: Bunda, kita dari Goyang. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ini sudah ada pesan masuk nih Ayah Bunda. Ada dari Bunda Siska di Sawo Jajar. Hai Bunda Siska. Kata Bunda Siska ya, Mbak Lia, kalau bahas tahun ajaran baru, ritual paling wajib yang saya ingat adalah beli sepatu hitam polos baru yang mereknya itu Warrior atau Pro ATT, yang bawahnya itu ada kompas mainannya. Saking sayangnya, pas malam sebelum masuk ke sekolah, sepatunya saya taruh di samping bantal tidur biar besok paginya langsung bisa dipakai. Wah, luar biasa sekali ya Bunda Siska. Sepatu perkompasan itu adalah kasta tertinggi sepatu ya, anak gaul di era 90-an. Tapi memang ya Ayah Bunda, tidur bareng dengan barang baru itu juga Lia lakukan sih. Kalau Lia dulu tuh pernah ya tidur posisinya itu pakai sepatu, saking senengnya dibelikan sepatu baru. Terima kasih ya ceritanya Bunda Siska. Oke, langsung aja Lia puterin lagu berikut ini, special request dari Bunda Siska.

0: Semakin berusaha melupakan, semakin ingat dengan mantan. Dulu Mas FM jadi teman, sekarang sudah jadi acuan.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semergiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.

Masih bareng Lia di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Nah, dari tadi kita sudah ngobrolin tentang ritual wajib zaman dulu yang ayah bunda lakukan saat tahun ajaran baru. Nah, salah satunya itu ya, ayah bunda Lia inget banget tuh. Jadi kalau di hari pertama masuk sekolah, biasanya kan masuk sekolah itu jam 7 pagi ya, ayah bunda. Biasanya dari jam 6, bahkan setengah 6 itu sudah ada yang masuk ke kelas buat ngetekin tempat duduk. Nah, dulu tuh memang Lia udah dititipin pesan ya sama ibu. Jadi, "Dek, nanti kalau duduk cari tempat duduk yang di depan ya, di barisan nomor 1, nanti biar bisa kedengeran tuh gurunya menjelaskan apa." Oke, Lia udah datang pagi tuh ya ayah bunda. Ternyata saat sampai kelas sudah udah full tuh bangku nomor 1 dan nomor 2 itu udah full ditekin sama orang tua dari temannya Lia. Ya udahlah ya. Karena Lia enggak bawa orang tua nih, enggak bawa backingan, ya udah Lia kalah. Jadinya Lia itu duduk di bangku nomor 4 kalau nomor 5 kalau enggak salah. Tapi ya tetap aja sih nyantol-nyantol aja alhamdulillahnya. Nah, kalau ayah bunda ada yang relate gak sih? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Betul, karena tadi pengalaman-pengalaman yang kita punya di masa lalu, kita digembleng terlalu keras dengan standar yang tinggi, sehingga kita juga standar yang tinggi untuk diri sendiri. Padahal ya, kalau bukan kita yang nyayangin diri kita sendiri, siapa lagi sih? Kalau bukan kita yang berlaku gentle, kind ke diri sendiri, siapa lagi sih? Gitu. Itu sebab ketika sadar nih ada self-talk negatif satu aja. Ya, saat kita lihat ke cermin, aduh, kok goblok banget sih tadi, gitu kan ya. Atau di jalan lagi ngasuh anak. Ya, satu aja self-talk negatif, coba imbuhi. Cari ya aspek-aspek positif yang kita punya, minimal 3, setidaknya 5 gitu. Jadi kalau tetap lu gue bego banget, ya meskipun tadi gue ngerasa bego, tapi memang tugas ini sulit, jadi aku tuh butuh hati-hati sehingga butuh lebih banyak waktu ya. Jadi ya, kita bawa, kita mengangkat aspek bahwa kita cenderung hati-hati dalam bekerja. Ketika kita punya self-talk yang munculnya negatif, ya sesekali coba deh pertanyakan self-talknya. Bukan mempertanyakan diri ya. Jangan pernah penting atau meragukan diri atau mempertanyakan diri kita sendiri. Yang kita pertanyakan adalah, ini self-talk punya siapa ya? Ini self-talk dari mana ya? Pertanyaan kayak gini, sebuah landasan awal untuk mulai punya new awareness, new attitude tentang self. Ini adalah landasan untuk bisa berubah jadi diri yang lebih baik, kau main. Mudah-mudahan semua mampu ya melakukannya. Ada bunda, semua pendengar Mas FM Malang.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ngomongin tentang ritual wajib saat tahun ajaran baru ya, ayah bunda, di zaman dulu itu biasanya di buku tulis ya, di halaman pertama itu kita udah nulis tuh untuk nama, kelas, pelajaran gitu ya, ayah bunda, ditulis dengan serapih mungkin. Kalau bisa itu pakai pulpen yang terbaik, biasanya bisa pakai pulpen gel yang berwarna ataupun pulpen gel yang warna hitam ya, ayah bunda. Biasanya itu merek Techno kalau nggak salah ya, seingat Lia. Ada yang samaan nggak sih ayah bunda? Dan biasanya di halaman-halaman selanjutnya tuh udah kayak cakaran apa? Tulisannya udah kayak cakar ayam deh, udah berantakan banget, udah nggak serapi di halaman pertama. Ada yang samaan gak sih ayah bunda? Ada yang relate gak ya? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

0: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat temenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
1: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, nggak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur, dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini, apakah masih relevan atau tidak, cocok apa tidak. Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh, ini nggak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang. Dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak, karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan, karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Serta

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: nih program Ruang Nostalgia Radio Mas FM.
1: Hanyalah dirimu yang mampu begitu melakukan semua
2: ini Mas FM.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Ini sudah ada pesan masuk ya Ayah Bunda, dari Bunda Rini di Blimbing. Kata Bunda Rini, Mbak Lia, kalau ibuku dulu itu ritualnya mengajak kami belanja alat tulis borongan ke pasar di H-3 sekolah. Belinya itu buku tulis merek Kiki yang ada gambar sampul belakangnya tebak-tebakan atau peribahasa. Pas nyampe rumah, tugas saya adalah meruncingkan 10 pensil pakai serutan putar yang ditempel di meja sampai tangan ini pegelinu, Mbak Lia, rasanya. Ya ampun Bunda Rini, serutan putar legendaris yang ada jepitannya. Itu merupakan alat tercanggih di masanya ya Ayah Bunda. Biasanya kalau kita itu kelewatan ngeruncinginnya ya, biasanya itu kelewatan sampai ujung pensilnya itu benar-benar tajam. Jadi memang kita itu harus pintar-pintar mengkira-kira. Jadi alatnya itu mirip banget sama alat pengiris bawang merah tuh Ayah Bunda. Biasanya kalau Ayah Bunda pengen buat bawang goreng tuh, buat ngirisnya kan capek tuh ya, satu-satu pakai pisau. Nah itu biasanya pakai alat yang mirip sama rautan pensil ini nih Ayah Bunda. Terima kasih ya Bunda Rini atas ceritanya. Nah langsung aja Lia puterin lagu berikut ini, special request dari Bunda Rini.

0: Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
4: Hentilah, lakukan aku. Ayah Bunda, saya Berlian, tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan On Ears.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bunda harus tahu. Catatan keuangan bisa dipergunakan untuk ayah bunda yang sering punya pengeluaran berlebih dibanding pemasukan. Dengan membuat catatan keuangan, pengeluaran akan lebih terorganisir dan terhindar dari pengeluaran yang sia-sia. Cara menyusun catatan keuangan yaitu dengan mengidentifikasi pemasukan tetap ayah bunda yang terdiri dari gaji tetap, side job, bonus, tunjangan, dan lain-lain. Serta dengan mengidentifikasi pengeluaran seperti tabungan, asuransi, berbagai macam cicilan, uang sekolah, belanja bulanan, dan lain-lain. Kemudian barulah ayah bunda bisa menentukan uang bersih atau selisih antara pendapatan, pengeluaran, dan menyimpan uang bersih tersebut sebagai dana darurat yang sewaktu-waktu dibutuhkan dalam keadaan yang mendesak.

Masih di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Ayah Bunda Lia mau memberikan info nih ya. Jadi selain Ayah Bunda itu mendengarkan Mas FM melalui radio analog ya, Ayah Bunda itu juga bisa streaming melalui masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Jadi Ayah Bunda mau ada di luar kota Malang tuh aman Ayah Bunda, karena Ayah Bunda bisa streaming ya, bisa diakses di mana-mana. Dan untuk Ayah Bunda semuanya mungkin yang ingin request lagu ya, langsung aja WA ataupun ingin kirim-kirim salam ya ke orang-orang terkasih dan tersayang, langsung aja WA ke 0811-3611-045 atau DM melalui Instagram juga boleh ya Ayah Bunda di @radio_masfmmalang.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami, khas Tokyo. Crispy tempuranya crunchy.

0: dari Wings Food.
1: Pesan untuk Ayah Bunda.
2: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
3: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita ajak untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

Kalau kita ngomongin tentang tahun ajaran baru ya Bunda, tidak hanya persiapan peralatan aja ya yang harus kita siapkan seperti tas, sepatu, ataupun buku gitu ya. Tapi kita juga harus mempersiapkan mental nih Ayah Bunda. Biasanya kita itu di minggu-minggu pertama itu udah kepo tuh ke kakak kelas tanya, Kak guru ini gimana ya, killer kah atau bagaimana gitu ya. Biar kita itu bisa mempersiapkan diri dan mengambil strategi nih di kelas beliau gitu ya biasanya. Kalau gurunya killer tuh biasanya kita bakal anteng-anteng aja tuh. Kalau gurunya asik biasanya kita juga akan menyesuaikan, kita juga bakal ikutan asik. Nah enak lagi tuh kalau kita punya pacar kakak kelas nih Ayah Bunda. Biasanya kita tuh bisa tanya-tanya ya ke pacar, sayang guru ini gimana ya, guru itu gimana ya gitu. Biasanya kalau kita beruntung tuh kita bisa dapat buku cetak dari kakak kelas juga ya Ayah Bunda. Jadi kita itu gak perlu beli buku cetak tersebut, jadi bisa dapat gratis ataupun kita bisa beli bekas ke kakak kelas. Jadi harganya pastinya jauh lebih murah dari harga barunya. Nah ada yang relate gak sih Ayah Bunda? Kalau ada yang relate boleh ya cerita ke Lia di 0811 3611 045.

Masih di 104,5 Mas FM, Radio Keluarga Anda. Masih bareng Lia ya, Ayah Bunda. Dari tadi kita sudah membahas ritual wajib ya di zaman dulu saat tahun baru ajaran sekolah. Nah, biasanya gak tentu semuanya harus baru kok, Ayah Bunda. Mulai dari tas dan sepatu itu gak harus baru. Kita masih bisa tetap pakai tas yang lama ataupun sepatu yang lama. Kalau Lia tuh gak akan dibelikan barang baru kalau barang yang lama tuh belum rusak nih, Ayah Bunda. Jadi saat SMA, Lia itu dibelikan satu tas yang memang terkenal sudah awet ya, Ayah Bunda. Jadi selama 3 tahun tuh Lia gak akan ganti tas. Dan saat SD sampai SMP, Lia itu dibelikan merek sepatu, mereknya itu Pro ATT, Ayah Bunda. Dan memang benar-benar awet sih si Pro ATT ini. Jadi saat pulang sekolah di jalan gitu ya, Lia tuh suka menendang barang-barang random ya, mulai dari batu, kemudian genangan air, kardus bekas, sampai kaleng bekas tuh suka Lia tendangin tuh barang-barang random itu. Dan memang tetap awet, gak rusak-rusak, gak jebol-jebol gitu ya. Dan mungkin dari Ayah Bunda ada yang relate gak sih? Boleh ya share ke Lia di 0811 3611 045.

Ayah bunda, aduh sayang sekali ya, sekarang sudah saatnya Lia harus pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda semuanya. Terima kasih Lia ucapkan kepada ayah bunda yang sudah bergabung, yang sudah share ceritanya ya tentang ritual wajib zaman dulu saat tahun ajaran baru. Terima kasih juga Lia ucapkan kepada ayah bunda yang sudah bergabung melalui radio analog maupun melalui streaming ya ayah bunda di masfm.id ataupun melalui aplikasi On Ears. Lia ucapkan juga mohon maaf apabila ada pesan dari ayah bunda yang belum sempat Lia baca dan Lia sapa ya di sore hari ini. Ayah bunda jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada Daniel di Coffee Time sampai jam 7 malam. Akhir kata ya ayah bunda, Lia pamit undur diri dari ruang dengar ayah bunda dan sampai jumpa.

0: 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Selamat sore Ayah Bunda. Sore hari ini Daniel menyapa ruang dengar Ayah Bunda tentunya di program Coffee Time dari jam 4 sampai jam 7 malam nanti. Dan selamat datang buat Ayah Bunda ya yang mungkin lagi dengerin lewat aplikasi OnX atau mungkin juga Ayah Bunda yang dengerin lewat radio analog gitu ya, yang lagi di mobil atau lagi di kantor. Selamat bekerja dan juga semoga selamat sampai tujuan ketika Ayah Bunda lagi di jalan. Dan sore hari ini Ayah Bunda Daniel akan melakukan special talk show bersama Swiss Berlin Malang dengan tema Rindu Ramadan. Nah Ayah Bunda, di hari ini ya tentunya di sore yang cerah ini sudah ada dua pembicara yang tentunya spesial Ayah Bunda di sore hari ini gitu. Yang pertama ada Kak Dimas Freddy selaku Marketing Communication. Selamat sore Kak Dimas.
1: Selamat sore Ayah Bunda.
0: Bagaimana nih Kak kabarnya hari ini?
1: Malang lagi bening era ya.
0: Betul, dingin banget ya. Rasanya gitu. Kayak beku gitu.
1: Iya benar, tapi so far semuanya sehat.
0: Oke, nah kemudian selain ada Kak Dimas ya, juga ditemani Kak Andika Kusuma selaku Outlet Manager. Selamat sore Kak Andika.
2: Selamat sore Ayah Bunda.
0: Oke, gimana nih Kak kabarnya hari ini? Apakah kedinginan juga?
2: Harus luar biasa meskipun kedinginan.
0: Betul, harus tetap semangat ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, nah tentunya hari ini kita kan ditemenin sama Swiss Berlin Malang gitu ya. Sebelumnya mungkin dari Swiss Berlin gitu ya, sebelum kita mulai ke talk show-nya tentang Rindu Ramadan ini, boleh dong dikenalin ini hotel bintang berapa dan lokasinya di mana nih?
1: Oke, buat Ayah Bunda yang memang belum tahu Hotel Swiss Berlin Malang, jadi Hotel Swiss Berlin Malang ini letaknya di Jalan Veteran nomor 8A Kota Malang. Oh. Jadi kalau Ayah Bunda sering jalan-jalan di Matos ataupun juga jalan-jalan di Transmart MX, hotel kita letaknya bersebelahan dengan mall publik yang memang biasa menjadi kebanggaan warga Kota Malang Raya begitu kan. Jadi okay, memang aksesnya juga kalau mau staycation atau mau liburan itu sangat bisa memudahkan Ayah Bunda untuk bisa jalan-jalan pergi ke mall ataupun juga fasilitas-fasilitas yang ada di Kota Malang lainnya.
0: Oke, okay, karena memang juga masih termasuk di pusat kota, jadi memang juga dekat ya dari beberapa tempat yang mungkin mau kita tuju.
1: Betul
0: gitu ya. Kita mau ke Batu bisa, tengah-tengahnya mau ke Malangnya juga bisa.
1: Betul
0: gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke, Kak. Nah, sebelum mungkin kita masuk gitu ya. Tadi kan kita sempat spill gitu. Talk show tentang Rindu Ramadan. Nah, sebelumnya mungkin ya, kadang kan banyak orang nih ya, yang Ramadan tuh kan udah 3 bulan yang lalu gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, banyak banget mungkin yang lagi rindu gitu. Nah, sebenarnya Rindu Ramadan ini apa dan kenapa memilih nama Rindu Ramadan? Dan Rindu Ramadan ini apa gitu?
1: Oke, jadi buat Ayah Bunda mungkin agak sedikit rancu mendengar nama Rindu Ramadan. Perasaan Ramadan udah lewat 3 bulan yang lalu. Kenapa kok Swiss Berlin Malang baru muncul yang namanya program Rindu Ramadan? Tapi cuman Ayah Bunda, kita selalu merindukan momen-momen yang namanya di bulan Ramadan itu, di mana kita bisa saling berkumpul, bisa saling cicip-cicip makanan enak gitu kan. Okay. Nah, momen-momen itulah yang ingin kita bangun dengan adanya program Rindu Ramadan di Swiss Berlin Malang ini. Wow. Seperti itu. Jadi memang buat Ayah Bunda yang memang bertanya-tanya nih, kenapa kok baru ada program Ramadan di Swiss Berlin Malang? Program Ramadannya sendiri sudah memang berjalan, tetapi kita ingin mengobati rasa rindu yang dulu pernah dirasakan oleh Ayah Bunda.
0: Wow, karena memang rindu itu gak enak ya Kak ya.
1: Iya, kalau kelamaan gak enak.
0: Itu dia ya.
1: Iya kan, gitu.
0: Oke, jadi memang kalau misalkan ketika kita rindu Ramadan gitu ya, kayaknya buffet ini solusinya gitu ya.
1: Betul, betul.
0: Nah, di Rindu Ramadan ini ada apa aja sih Kak? Apakah mungkin sekedar menu buffet-buffet biasa aja? Atau mungkin kayak ini hanya sekedar menu berbuka apa gimana nih?
2: Nah, kalau Rindu Ramadan ini kita menyajikan menu yang pertama adalah buffet, yang kedua adalah kita banyak stall di sana.
0: Oh, stall.
2: Ya, jadi ada live cooking, ada live cooking nasi goreng. Oh. Habis itu live cooking, kita masak mie juga di situ.
0: Wah.
2: Jangan lupa tongseng kambingnya mantap.
1: Betul, itu menjadi salah satu authentic dish yang memang kita selalu sajikan di program-program khususnya di bulan Ramadan ya. Jadi memang kita ingin sajikan menjadi salah satu mafa atau makanan favorit ayah bunda ketika mencicipi hidangan di Swiss Bell in Malang.
0: Wah, betul. Jadi memang yang tongseng ini yang gak boleh terlewat ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu ya program ini, nah menurut kakak-kakak di sini, apa sih yang sebenarnya paling dirindukan dari Ramadan gitu ya sebenarnya?
1: Oke, yang paling dirindukan yang pasti kebersamaan gitu kan. Kebersamaan untuk bisa saling berkumpul, bersilaturahmi, kemudian live update gitu kan. Kira-kira selama ini itu ada perkembangan ataupun juga hal apa yang bisa di-sharing. Sebenarnya bukan hanya sekedar berkumpul ya. Jadi bisa saling ajang untuk itu tadi bersilaturahmi, kemudian saling bertukar kabar karena memang sehari-hari sudah sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan pekerjaan, dengan banyak hal yang harus diselesaikan. Jadi memang dengan adanya program Lidu Ramadan ini adalah sebuah platform ataupun sebuah wadah untuk bisa bersilaturahmi sambil makan-makan enak. Gitu kan Mas Andika?
0: Betul.
2: Kadang banyak orang, tapi kalau saya enggak puasa gimana gitu.
0: Nah, iya tuh.
1: Betul.
2: Hari kan suasana Ramadan dan juga kebersamaan saat menikmati makanan.
1: Betul.
2: Jadi yang tidak puasa, ya udah makan aja.
1: Makan aja. Ataupun juga kalau misalkan memang kan kita start nanti akan di hari Kamis, tanggal 16 nih,
0: which is
1: di minggu depan gitu kan. Biasanya kan kalau di hari Senin sama Kamis ada beberapa umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa sunnah. Itu pun juga bisa menjadi salah satu tempat buat untuk bisa membatalkan puasa selama menjalankan puasa sunnah Senin Kemis, ataupun juga bisa menjadi tempat untuk saling berkumpul gitu kan, walaupun tidak sedang menjalankan ibadah puasa sunnah ataupun puasa yang lain.
0: Jadi memang ini letak menariknya nih ya, kayak dimana kita masih bisa kumpul walaupun gak pas puasa gitu ya.
1: Iya, jadi kalau misalkan pas lagi ada momen arisan bisa ya Mas?
0: Oke. Apalagi buat ayah bunda yang mungkin menjalankan puasa sunnah gitu ya.
1: Betul.
0: Itu makin lebih cocok, apalagi kan menunya menu berbuka Ramadan gitu ya.
1: Iya.
0: Wah, ini kangennya makin terobati gak sih
1: Betul.
0: Kak?
1: Betul, vibesnya tuh udah kayak kita balik lagi ke 3 bulan yang lalu gitu kan. Betul.
0: Oh, gitu.
1: Betul. Wow. Jadi enggak cuman buffet-nya doang gitu. Okay. Jadi memang secara dekorasi pun kita juga sudah set up untuk benar-benar menyerupai Ramadan gitu. Oh. Bau-bau bakal terima THR ya, Mas. Makin-makin.
0: Bisa ya. Jadi memang kalau misalkan kita lihat gitu ya, Kak ya. Kira-kira ini untuk lokasinya itu ada di mananya nih, Kak?
2: Ya, untuk lokasinya kita ada di Barelo Restoran.
0: Oke.
2: Letaknya di lantai 1. Jadi misalnya datang masuk ke lobi langsung naik lift aja tekan lantai 1.
0: Oh.
2: Ya, sampai di Barelo Restoran.
0: Oke, satu udah sekali ya bunda ya.
1: Betul.
0: Oke Kak, nah buat ayah bunda nih ya jangan kemana-mana, karena sesaat lagi kita bakalan spill nih terkait harga, kemudian menunya ada apa aja yang lebih lengkapnya lagi ya. Apakah sama kayak kita puasa di bulan-bulan kemarin atau mungkin di tahun kemarin gitu ya ayah bunda ya. Nah, jadi buat ayah bunda jangan kemana-mana, tetap selalu di Mas FM.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

0: Dunia Anak Radio Mas FM. Kali ini akan ada pemenang dari penyiar cilik yang akan menceritakan dongeng untuk kalian semua nih.
1: Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Bilqis Basyasha Berlianti, dipanggil Belin. Umur saya 10 tahun. Saya sekolah di Min 1, Kota Malang, kelas 4. Hari ini saya akan menceritakan tentang sekuntum bunga merah yang ada di taman, berjudul Silami Aku Agar Tak Layu, ditulis oleh Dian Dahlia. Pagi yang indah, sinar matahari menghangatkan sebuah taman. Dedaunan dan bunga-bunga bermekaran, kupu-kupu berterbangan. Bunga-bunga itu tersenyum, namun sekuntum bunga merah tampak sedih. Batangnya lemah dan daunnya layu.
2: Hai merah, mengapa engkau bersedih?
1: Sapa bunga ungu iba.
3: Aku belum disiram sejak kemarin,
1: keluh bunga merah.
2: Mengapa?
1: Tanya bunga ungu.
2: Kami juga tidak setiap hari disiram, tetapi kami tetap segar.
3: Itu karena akarmu sudah mampu menyerap air, sedangkan akarku terhalang pop. Aku tidak bisa menyerap air banyak-banyak,
1: jawab bunga merah. Tiba-tiba seorang anak datang dengan tergesa-gesa.
3: Maafkan aku merah, kemarin aku sibuk sekali hingga lupa menyiramimu.
1: Lalu dia menyirami bunga merah.
3: Ah segar,
1: ujar bunga merah senang. Batang bunga merah kembali tegak, daunnya menjadi segar. Ia tersenyum berseri.
3: Terima kasih, besok jangan lupa menyiramiku ya.
1: Pesan yang dapat kita ambil dari cerita ini adalah makhluk hidup manapun mempunyai rasa lapar dan haus, termasuk tumbuhan. Jadi, hargailah tumbuhan dan jangan lupa merawatnya setiap hari ya. Terima kasih.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi OnEarth Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ya Bunda masih ditemani Daniel di sini ya, bersama Swiss Bell in Malang tentunya. Dan Ayah Bunda, tadi kan kita udah sempat spill ya, kalau misalkan setiap hari Kamis itu akan ada Rindu Ramadan di Swiss Bell in. Nah, kalau misalkan kita pengen tanya-tanya gitu ya, kira-kira apa aja sih Kak yang mungkin bisa kita nikmati di sana kalau kita datang ke Rindu Ramadan?
1: Lebih dari 100 menu yang akan kita sajikan di sana.
0: Lebih dari 100.
1: Ya, lebih dari 100 menu dan wah, stall-nya itu banyak banget. Ada 5 stall dan 2 live cooking di sana ya.
0: Oh.
1: Yang pertama ya, tadi itu yang harus dicobain adalah tongseng kambing dan juga sate-satenya itu mantap sekali.
2: Ada satu lagi yang antri sampai pujon.
1: Sempol.
0: Oh iya.
1: Beda sama.
2: Betul.
0: Oh, wow.
2: Daging banget.
1: Dagingnya daging banget.
0: Oh.
1: Sampai pujon.
0: Wah. Karena memang ini ciloknya enak banget gitu ya kayaknya ya.
2: Udah pernah nyobain kan?
0: Belum.
2: Masa sih?
0: Aku belum.
2: Ya udah berarti besok
0: nanti
2: Kamis mesti ya, kesini
0: ya. Minggu depan.
2: Okay. Iya minggu depan. Oke.
0: Okay. Jadi kalau misalkan di sana gitu ya, takjil ada, kemudian appetizer ada ya?
2: Ada,
1: ada. Appetizer, main course.
0: Oke.
1: Terus SSM lah, kolak-kolak.
0: Oh iya, wow.
1: Semua lengkap.
0: Oke. Okay. Dan ini menunya kalau misalkan menu-menu kita yang pengen daging-daging gitu ada enggak sih, Kak?
1: Oh, ada. Kita ada. Bakaran tadi, bakaran. Oh. Tongseng,
0: kan? Oh iya, betul. Kalau misalkan yang manis-manis ada apa aja nih, Kak?
1: Ada kolak pisang,
0: okay,
1: kurma,
0: oh,
1: campur, es campur.
0: Wah,
2: betul. Kemudian juga buat ayah bunda yang membawa anak-anak, kita juga ada aneka puding, aneka cake juga yang bisa dinikmati. Sehingga yang happy bukan cuma ayah bundanya, tapi juga anak-anak yang dibawa juga ya, pun juga harus happy.
0: Okay.
2: Gitu.
0: Wah, menarik sekali. Jadi memang benar-benar dekat banget sama Ramadan gitu ya.
2: Memang karena nuansa vibes Ramadan itu kita bawa lagi untuk bisa mengobati rasa rindu ayah bunda yang memang sudah ingin kangen berkumpul dan juga live update bersama keluarga, teman-teman ataupun juga teman-teman kantor ya Mas setelah pulang kerja gitu kan. Bisa sekalian nongkrong-nongkrong untuk melepas penat seperti itu.
0: Oke. Nah, kemudian selain itu ya, apa sih yang membuat mungkin Rindu Ramadan ini berbeda dengan buffet di hotel-hotel lainnya gitu?
2: Oke, selain kita juga bisa menawarkan makanan sepuasnya nih, kita juga bisa menawarkan yang namanya experience atau pengalaman juga gitu kan. Jadi memang Rindu Ramadan itu seperti yang tadi kita sampaikan bahwa ini bukan hanya sebagai platform untuk bisa memfasilitasi ayah bunda yang melakukan ibadah puasa Senin Kamis gitu kan, tetapi juga sebagai tempat untuk bisa saling berkumpul, saling bersilaturahmi ataupun juga bisa saling banyak hal yang bisa dilakukan gitu. Betul sekali.
0: Oke. Jadi memang dari nuansanya, kemudian juga dari aktivitas yang kita lakukan gitu, emang benar-benar menandakan kalau misalkan kita kangen gitu ya sama Ramadan dan pengen balik lagi. Dan kalau misalkan mau balik lagi, bisa salah satunya datang ke Swiss Bell in Malang.
2: Betul. Jadi memang kita untuk program Rindu Ramadan ini start nanti di tanggal 16 Juli, tepatnya jatuh di hari Kamis. Itu nanti kita akan menjadi regular program yang akan kita buat di setiap hari Kamis nih Kak. Jadi nanti di setiap hari Kamis kalau misalkan ada komunitas atau kumpulan-kumpulannya banyak gitu kan, minggu ini kita sama kumpulan arisan happy yuk gitu kan. Kalau misalkan minggu depan kita sama kumpulan arisan asmara yuk gitu kan. Jadi happy asmara deh gitu kan. Gitu. Okay, jadi ya, bukan hanya bisa sekali dinikmati, tetapi di setiap hari Kamis ayah bunda bisa datang untuk bisa menikmati program di Ramadan ini, untuk bisa saling berkumpul dengan berbagai macam kalangan.
0: Oke. Nah, kalau misalkan kita pengen tahu gitu ya, ayah bunda kan pasti pengen tahu banget kayak dari 100 menu tadi gitu ya, kan pasti kan ada harga yang harus kita bayar gitu kan. Nah, kira-kira berapa nih Kak harganya, atau ada special price gitu ya?
1: Ya, kami menawarkan harga di 130.000 net.
0: Wow.
1: Itu untuk orang dewasa. anak-anak di umur 6 sampai 12 tahun itu hanya di 65.000 net.
0: Oh.
1: Kita juga ada promo 10 free 1.
0: 10 free 1. Wah.
1: Anda grup lebih dari 10 orang,
0: yeah,
1: ada harga spesial.
0: Oh. Jadi,
1: disebutkan enggak nih Mas Dimas?
2: Langsung boleh aja Mas Andika boleh.
0: Oh, wow, jauh lebih murah ya.
2: Betul.
0: Okay.
2: Jadi memang kita harus perlu reservasi dulu ya Ayah Bunda. Jadi tidak bisa langsung datang. Jadi agar bisa mengamankan tempat duduk dan kita juga bisa mempersiapkan tempat yang nyaman buat Ayah Bunda untuk bisa berkumpul dengan rekanan ataupun juga komunitas arisan ataupun juga berkeluarga. Oh. Jadi agar nanti pun kita sendiri juga bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk Ayah Bunda.
0: Okay.
2: Seperti itu.
0: Kenapa sih Kak kita datang ke sana tuh harus rame-rame gitu ya? Kenapa enggak sendirian aja?
2: Kalau
0: gitu
2: sendirian gabut ya, Mas. Iya, gitu kan. Jadi nuansa vibes Ramadannya kayak anak Ramadan,
0: yeah,
2: apa
0: yeah,
2: anak kos-kosan pas di bulan Ramadan.
0: Sama-sama Ramadan sih ya, cuman bedanya sendirian.
2: Iya, kalau anak kos-kosan kan kalau Ramadan sepi gitu kan, gitu.
1: Beda lagi ya.
2: Iya, nggak apa-apa juga sih gitu.
0: Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen gitu ya untuk segera reservasi, nah kira-kira kita bisa menghubungi mana nih, Kak?
2: Nah, bisa langsung menghubungi ke WhatsApp reservasi kita di 0877-7510-9598 ataupun juga bisa pantengin nih sosial media dari Swiss Bell in Malang di Swiss Bell in Malang ataupun juga bisa langsung menghubungi, ada dua nomor yang bisa kita pakai diantaranya di 0895-6134-65432.
0: Oh, oke. Okay.
2: Gitu.
0: Nah, kalau misalnya boleh tahu nih, ini kan setiap hari Kamis. Nah, kita tuh bisa nikmatin makannya itu di jam berapa? Apakah kayak kita lagi puasa gitu apa gimana nih, Kak?
1: Okay. Untuk makannya kita open pada saat azan maghrib.
0: Oh, berarti sama ya.
1: Tapi kita sudah ready itu di jam 5.
0: Oh, oke.
1: Mau datang lebih awal nih kan harus chat dulu nih, harus
0: benar.
1: Nikmati suasana dulu.
0: Arisan dulu gitu ya.
1: Foto dulu biasanya.
2: Penting tuh, foto udah harus mesti ada gitu kan.
1: Antara jam 3 sampai jam 5 itu golden momentnya untuk foto-foto dengan suasana senja di situ.
0: Oh iya ya.
2: Benar, karena cakep. Resto kita kan juga ada area outdoor tuh,
0: betul,
2: ya
0: betul,
2: kan.
0: Betul.
2: Yang ada kolam pemancingannya
0: paling atas
2: itu. Iya, betul. Ya. Nah, itu bisa menjadi salah satu spot yang memang instagramable untuk bisa dilakukan foto-foto bersama.
0: Betul. Apalagi ada view-nya yang wah, cakep banget tuh.
2: Ih, cobain deh sunsetan di sana. Seru ya, Mas?
1: Iya, seru banget.
0: Wah, mantap banget nih ya Bunda ya. Jadi jangan lupa untuk dicatat untuk tanggalnya mulai dari 16 Juli 2026. Nah, buat ya Bunda jangan kemana-mana lagi karena sesaat lagi kita masih terakhir ya bersama Swiss Bell in Malang. Jadi buat ya Bunda jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM. Satu lagu dari Ari Lasso, Arti Cinta.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

EasyBook punya promo yang sayang banget kalau dilewatin. Diskon sampai 70% plus cashback untuk bus, ferry, dan kereta ke seluruh Indonesia. Mudik, liburan sekolah, long weekend, EasyBook siap anterin kamu sampai tujuan dengan harga yang gak bikin dompet nangis. Masukkan kode EBMASFM, EBMASFM, sekali lagi EBMASFM langsung diskon. Stok terbatas. Download EasyBook sekarang. Lalu pesan tiketmu dengan kode EBMASFM. Liburan jadi lebih hemat, perjalanan jadi

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Ya, Bunda masih ditemani Daniel ya. Tentunya di segmen terakhir kita bersama Swiss Bell in Malang tentunya. Dan Bunda semakin menarik nih terkait rindu Ramadan yang tadi sempat dijelaskan gitu ya sama kedua kakak-kakak ini gitu ya. Mungkin boleh dong Kak dijelaskan kembali terkait rindu Ramadan ini apa sekali lagi mungkin ya, kemudian menunya ada apa aja dan apa bedanya gitu. Silakan Kak.
1: Ya, untuk rindu Ramadan ini kita mengadakan supaya untuk masyarakat Malang bisa menikmati suasana Ramadan dan suasana kebersamaan dengan menu-menu yang ada di bulan Ramadan. Lebih dari 100 menu kita sajikan di sana, dan tidak lupa suasana dan dekorasi juga akan sangat mirip dengan suasana pada saat Ramadan.
0: Wow, jadi memang semakin bikin kita kangen, yang pengen flashback bisa langsung aja juga datang ya Kak ya.
1: Iya, benar banget.
2: Karena kalau rasa rindu yang udah kelamaan itu juga gak enak ya. Jadi yeah, makanya setelah 3 bulan after Lebaran, kita buat program Rindu Ramadan ini lagi untuk bisa merecall segala bentuk memori yang memang sudah terjadi di bulan Ramadan tahun ini ataupun juga Ramadan-Ramadan sebelumnya.
0: Betul.
2: Buat ayah bunda untuk bisa saling berkumpul ataupun juga menjalin silaturahmi bersama keluarga ataupun juga bersama rekan-rekan kerja dan teman-teman untuk bisa membuat momen yang tidak terlupakan kembali.
0: Oke. Dan tentunya ini akan ada ya kayak setiap hari selama setiap hari Kamis gitu ya.
2: Betul. Okay. Mulai di tanggal start tanggal 16 Juli. Jadi nanti di setiap hari Kamis itu kita akan ada yang namanya program Rindu Ramadan. Jadi buat ayah bunda jika memang sudah ada planning nih untuk mau kumpul-kumpul gitu kan, bisa langsung melakukan reservasi dulu agar kita bisa menyiapkan makanan ataupun juga hidangan serta tempat ternyaman serta pelayanan terbaik untuk ayah bunda. Bisa langsung menghubungi ke WhatsApp kami di 0877-7510-9598 atau di 0895-6134-65432 ataupun juga bisa langsung menghubungi di sosial media kita di @swissbellinmalang.
0: Oke, nah Kak Dimas atau Kak Adika gitu ya di akhir talkshow kali ini. Mungkin ada dong sepatah atau mungkin dua patah kata yang ingin disampaikan kepada ayah bunda yang tentunya masih mendengarkan di Radio Masyarakat Malang, silahkan.
2: Oke, percayalah ayah bunda, rasa rindu yang sudah lama tidak terobati itu rasanya sakit.
1: Luar biasa.
0: Agak sedikit motivasi gitu.
2: Iya. Kita membangun emosional gitu kan.
0: Lagunya harusnya sedih nih tadi.
2: Iya. Gitu. Jadi luar makanya biasa. Ayah bunda langsung aja reservasi untuk bisa menikmati hidangan Rindu Ramadan kita di nanti tanggal 16 hari Kamis.
0: Oke, nah dari Kak Andika sendiri ada gak nih Kak? Silakan.
1: Saya sudah terkejut tadi
2: agak speechless.
1: Ya, jadi saya speechless.
0: Oke. Nah sekali lagi mungkin buat ayah bunda belum tahu harganya, boleh dong Kak di spill dan ada promo apa aja tadi, boleh di spill ulang ya buat ayah bunda yang baru dengerin juga.
1: Baik ayah bunda, untuk harganya kita di 130.000 net per pax untuk dewasa, dan untuk anak-anak di usia 6-12 tahun kita di 65.000 net per pax. Nah kita juga ada promo menarik dari 10 by 10 free 1. Jadi untuk 11 orang ya.
2: Betul.
1: Dan juga untuk ayah bunda yang lebih dari 10 pax
2: bawa
1: atau grup,
2: rombongan.
1: Bawa rombongan ya. 20, 30 itu harganya menjadi 115.000 per pax.
0: Wow.
2: Betul.
1: Menarik bukan?
0: Betul. Jadi memang kalau ada komunitas itu dibawa komunitasnya ya.
2: Iya. Ya. Jadi kalau udah ada arisan happy, minggu depan arisan asmara.
0: Nah.
1: Betul.
0: Diajak seluruh keluarganya ya, ya bunda ya.
2: Betul.
0: Oke. Nah, terima kasih ya Kak Dimas. Kak
2: terima
0: Dika.
2: Kasih banyak.
1: Terima kasih.
2: Baik. Sudah menemani kita untuk bisa saling bertukar informasi.
0: Betul. Jadi memang buat ayah bunda yang pengen gitu ya langsung aja mendaftarkan melalui nomor WhatsApp yang tadi sudah disebutkan dan Instagramnya tadi apa kak?
2: @SwissBellInMalang.
0: @SwissBell. Ayah bunda, Ramadan tuh memang datang hanya satu bulan ya dalam setahun. Namun juga nilai-nilai yang ada dalam kebersamaan, kehangatan dan juga rasa syukur itu bisa kita hadirkan kapanpun juga. Nah, melalui program Rindu Ramadan Special Buffet All You Can Eat, SwissBellInMalang mengajak kita untuk kembali menikmati momen tersebut. Jadi kita bisa satu meja, satu hidangan dan juga bisa berbagai banyak pilihan menu dan juga cerita-cerita bisa kita sharingkan juga ya bunda. Sekali lagi terima kasih kepada kakak-kakak narasumber di
2: terima sana
0: hari
2: kasih
0: ini.
2: Banyak.
0: Baik, terima kasih juga ya untuk ayah bunda yang telah mendengarkan program Coffee Time sampai jam 5 saat ini. Jangan kemana-mana karena Daniel masih menemani ayah bunda sampai jam 7 malam nanti. Jadi tetap selalu di Mas FM.

0: mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on ears dan streaming di masfm.id.
1: Hey, Rek, kata Nandi. Ke kampus, ada kuliah.
2: Aduh, zaman 5.0 kok kuliah masih ke kampus, Rek. Kuliah Nandi sih. Kuliah iku nek universitas terbuka, kampus cyber university, modern, bisa dimanapun, kapanpun. Punya 4 fakultas selain keguruan. Fakultas ekonomi, fakultas ilmu hukum sosial dan politik, fakultas keguruan, fakultas sains dan teknologi. Sejak 2004, UT juga punya program pasca sarjana. Ojo kuatir, Rek. Kayak aku gini loh. Masih semester awal dan S1 tapi bisa tetap kerja dan berkarya, karena kuliah di UT bisa di mana saja dan kapan saja.
1: Lah nek aku kan luar kota, ya apa bisa daftar UT?
2: Ya jelas bisa dong. Kuliah di UT malah hemat, gak usah kos. Kuliah no cost, universitasnya jos. Ya di Universitas Terbuka UT Malang. Yuk, daftar rek ke sia.ut.ac.id.
3: UT, Universitas Negeri ke-45. Informasi lebih lanjut WhatsApp di 0813-3366-6924, Instagram dan TikTok UT_Malang, Facebook Universitas Terbuka Malang, website di malang.ut.ac.id.
4: Waktunya ngopi bareng, ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
5: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda, pola pandang saya dengan suami berbeda, value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang nggak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu, ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak, money date dengan pasangan misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.
1: Masih bingung menentukan kampus untuk masa depanmu? Kalau kamu mencari kampus yang berkualitas, memiliki banyak pilihan program studi, dosen yang kompeten, biaya yang terjangkau, serta lingkungan belajar yang nyaman, saatnya bergabung bersama Universitas Gajayana Malang. Di Universitas Gajayana Malang, kamu bisa memilih program studi yang sesuai dengan minat dan cita-citamu. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis tersedia program studi manajemen, akuntansi, dan ekonomi pembangunan. Tertarik dengan dunia komunikasi, bahasa, atau memahami perilaku manusia? Kamu bisa memilih Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya dengan program studi Bahasa Inggris, Psikologi, dan Ilmu Komunikasi. Atau ingin berkarir di bidang teknologi dan industri, Fakultas Teknik dan Informatika siap membekalimu melalui program studi Sistem Informasi, Teknik Elektro, Teknik Mesin, dan Rekayasa Industri. Kabar baiknya, selama bulan Juli ada promo spesial berupa potongan DPP atau uang gedung sebesar 50%. Kesempatan emas untuk kamu yang ingin kuliah dengan biaya lebih ringan. Tidak hanya itu, Uniga Malang juga menyediakan beasiswa Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan. Jadi, jangan sampai kesempatan ini terlewatkan ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga. Datang langsung ke kampus Uniga Malang di Jalan Mertojoyo Blok L, Merjosari, Kota Malang. Untuk informasi lebih lengkap, hubungi telepon di 0341-562-431 atau WhatsApp di 0859-5444-7800. Kamu juga bisa mengunjungi website resmi di www.unigamalang.ac.id. Wujudkan masa depan yang lebih cerah bersama kampus yang siap mengantarkanmu meraih prestasi dan karir terbaik. Uniga Malang, terdepan, dan berkarakter.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Waktu pertama
4: kali. Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Dan kalau misalkan kita berbicara gitu ya tentang kenaikan harga bahan pokok yang saat ini gitu, BBM naik gitu ya Bunda ya. Daniel tuh sempat kepikiran gitu, apakah Daniel perlu beli motor atau mobil listrik gitu ya, karena juga BBM naik gitu. Dan kayaknya lumayan menarik gitu ya Bunda ya, tapi juga dengan harga yang lumayan cukup gitu ya. Belum lagi pemasangan kalau misalkan kita mau wall charger gitu ya. Belum kalau misalkan kita nunggu di SPKLU. Jadi emang kira-kira ya Ayah Bunda ini tim yang mana nih? Tim yang naik transportasi umum, tim yang tetap naik kendaraan pribadi ya, entah itu mobil bensin atau mungkin motor bensin, ataukah ya Bunda sekarang lagi pengen kepikiran pindah ke motor ataupun mobil listrik. Nah, Daniel butuh dong pendapatnya gitu, karena benar-benar butuh nih Daniel ya Bunda. Daniel tunggu.

0: Radio Mas FM akan ngajak ayah bunda kembali ke masa-masa indah yang membuat makin rindu.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

104,5 Mas FM, radio keluarga Anda, dan berikut berita kehilangan hari ini. Berita kehilangan STNK kendaraan roda 2 dengan Oppo N6138ABW atas nama Ayudi. Berita kehilangan atas nama Firanda Dika Wartawijaya yang telah kehilangan STNK kendaraan dengan Oppo N2729E.

disertakan dengan KTP dan juga satu buah ATM BRI. Kemudian berkait tagihan atas nama Putri Nuri Firtiani yang telah kehilangan STNK asli dengan nomor kendaraan N4112ADK. Dan demikian berita kehilangan hari ini.

0: Hanya di Mas FM, Ayah Bunda bisa mengulang kenangan indah dengan lagu-lagu terbaik. Selalu di Mas FM.
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Bunda, saya Agnes Syafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

Ayo bunda, semakin menarik ya pembahasan kita di malam ini. Masih bersama Daniel di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Kalau misalkan Daniel kayaknya mulai tergiur sama mobil listrik gitu ya bunda ya, karena memang harganya yang mungkin mahal di awal gitu ya, tapi kayaknya hemat di akhir gitu. Jadi memang ini bisa menjadi salah satu pilihan ketika kita udah malas mulai ngisi bensin gitu ya. Kayaknya ngisi di SPKLU terdekat masih lebih worth it gitu. Tapi kalau menurut ayah bunda kira-kira gimana nih? Karena juga pandangan setiap orang berbeda-beda ya ayah bunda ya. Jadi jangan kemana-mana dan tetap selalu di Mas FM.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Ayah bunda, apapun pilihannya, semoga ayah bunda juga di sore hari ini gitu ya, belajar menghemat, belajar bisa mengatur keuangan dengan baik, karena keuangan itu perlu diatur dan juga dipupuk, seperti kita memupuk tanaman gitu ya. Diam tapi pasti tumbuh gitu, bukan uang yang tumbuh. Tapi tentunya juga lama-lama kita harus bisa semakin hemat di tengah banyaknya buah-buahan yang mungkin menggiurkan di hari ini gitu ayah bunda. Dan buat ayah bunda jangan kemana-mana, karena Daniel masih ada sampai jam 7 malam nanti. Jadi selalu di Mas FM.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya. Lihat deh, kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special. Looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.

Eh Bunda, gak kerasa ya sesaat lagi kita sudah hampir berpisah karena juga sudah di hampir pukul 7 malam gitu. Jadi Daniel pamit dulu dari ruang dengar Eh Bunda. Terima kasih karena setiap mendengarkan Mas FM dimanapun, kapanpun. Jangan lupa untuk selalu semangat dan juga bahagia. Dan jangan lupa untuk selalu hemat Eh Bunda ya, karena hemat ini adalah kunci dari kesuksesan gitu. Oke, Daniel pamit dulu dari ruang dengar Eh Bunda. Jangan lupa untuk besok kembali lagi tentunya dengan program yang sama. Karena dari jam 7 sampai jam 10 itu masih ada program inspirasi pagi yang selalu setia untuk penemuan Eh Bunda. Dilanjutkan dengan jam 1 sampai jam 4 akan ada ruang nostalgia dan ditutup dengan coffee time bersama Daniel. Daniel pamit dari ruang dengar Eh Bunda. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.

0: Daddy Wings Food.
1: Waktunya ngopi bareng. Ngobrol santai sambil nikmatin cerita-cerita seru. Coffee Time hadir buat nemenin kamu di sore hari. Biar obrolan kamu gak cuma berhenti di meja kantor atau grup chat aja. Dari tips keluarga, info keuangan, sampai topik ringan yang bisa bikin kamu senyum. Semua ada di Coffee Time.
0: Jadi, jangan lupa setiap hari Senin sampai Jumat, jam 4 sampai jam 7 malam, di Coffee Time Radio Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Lebih baik ini fokus untuk menabung atau mulai berinvestasi nih Bapak?
2: Itu bisa dua-duanya sebetulnya, tapi yang langkah pertama adalah nabung dulu. Nanti kalau tabungannya sudah cukup, dibagi dua, sebagian diinvestasikan. Yang penting waktu investasi nanti jangan sampai ketipu. Pelajarin dulu instrumen apa yang Anda investasikan. Misalnya pertama kalau Anda takut-takut di reksadana dulu, nanti kalau Anda ngerti sedikit pergerakan saham, misalnya reksadana saham, main di saham lagi sedikit, dibagi lagi dari reksadana, dibagi sebagian ke saham. Terus kalau udah apa, kalau mau langsung juga tapi lebih aman, Anda juga bisa beli ori retail, jadi obligasi retail yang dikeluarkan pemerintah yang aman, bunganya cukup. Kayak gini, investasi itu bisa memberikan return yang tinggi. Kalau Anda ngerti betul apa yang Anda investasikan dan instrumennya apa, dan gimana risiko yang Anda hadapi, yang teman-teman Gen Z hadapi. Itu jadi bisa bareng tabungan dan investasi, tapi tabungan nggak boleh hilang, itu untuk seperti pangkalannya lah. Kalau misalnya ada gangguan investasi, Anda masih punya tabungannya itu. Mungkin begitu, Mbak.

dimanapun, kapanpun dengerinnya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

Udah 2026, apa nih yang harus baru ayah bunda? Semuanya boleh baru, tapi Radio Masa FM jangan pernah terganti untuk selalu menjadi sahabat keluarga Anda.

0: Mas FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Mengapa sih konflik finansial ini seringkali terjadi dalam rumah tangga, terutama bagi keluarga muda?
2: Nah gitu. Itu ya, konflik finansial itu biasanya kayak bahasa Jawanya tuh kere-keren gitu ya, Mbak. Banyak lagi, banyak banget terjadi konflik. Apalagi klien-klien saya tuh banyak banget juga yang gak bisa ngomong soal uang sama pasangannya. Ujung-ujungnya ribut gitu ya. Nah itu kenapa? Biasanya yang pertama adalah perbedaan latar belakang dan kebiasaan finansial gitu ya. Yang satu mungkin si suami dibesarkan dengan prinsip hemat, sedangkan yang istri itu dibesarkan dengan menikmati hidup dan belanja. Nah, itu perbedaan-perbedaan itu yang biasanya menimbulkan konflik. Nah, yang kedua itu adalah biasanya adanya kebiasaan finansial gitu ya, di masa mereka itu masih lajang, yang terbawa sampai di momen pernikahan. Mungkin waktu lajang si suami itu terbiasa setiap terima gaji langsung nabung dulu gitu. Nah, si istri terbiasa ketika baru terima gaji itu belanja dulu. Nah, kebiasaan-kebiasaan pengaturan keuangan yang dibawa ya dari masa lajang sampai masa pernikahan itu bisa juga menimbulkan konflik gitu. Terus yang ketiga itu biasanya karena kurangnya komunikasi nih, Mbak. Kurangnya komunikasi terbuka dan jujur gitu ya tentang kondisi keuangan dan juga tujuan keuangan. Ketidakjelasan peran juga nih ya, ketidakjelasan peran dan tanggung jawab gitu ya, siapa yang harus nabung, siapa yang harus bayar tagihan. Nah itu harus ketemu tuh titik tengahnya gitu ya. Misalnya si suami si bagian nabung deh, kamu yang bagian nabung setiap terima uang, aku yang bagian untuk bayar-bayar tagihan. Atau mungkin dari istrinya yang dibalik, misalnya istrinya yang bagian bayar yang bagian nabung, suaminya bayar tagihan. Nah itu boleh. Nah itu memang harus ketemu kata sepakat biar tidak terjadi konflik nih, Mbak.

0: Bunda, kita dari Koliak. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa streaming di masfm.id
2: atau melalui aplikasi On Ears.
0: Radio Mas FM.
3: Radio.

Duh, capek banget nih. Masih jam 1 siang lagi. Masih panjang banget waktu ngantor.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Toilet training adalah proses untuk melatih anak buang air di kamar mandi. Umumnya, anak akan mulai mengerti kalau kandung kemihnya penuh di usia 18 bulan, bahkan ada yang kurang dari itu. Pastikan anak sudah siap dilatih ke kamar mandi dan jangan terlalu menekannya di masa awal. Biarkan ia menjalani proses transisi ini secara perlahan sampai ia terbiasa. Bantu anak supaya bisa memberi sinyal kalau ia ingin ke toilet dan temani sampai ke dalam toilet supaya ia merasa tenang karena ayah bunda ada di sampingnya. Biarkan ia buang air di toilet walaupun sedang memakai popok dan berikan celana dalam dengan warna favorit atau karakter favoritnya. Jangan lupa juga untuk menjelaskan proses di saat buang air, biarkan ia menyiram kotorannya sendiri atau jika si kecil takut, bantu ia secara perlahan.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
3: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
1: Bunda, jangan kemana-mana ya. Tetap di 104,5 Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Station. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM.
1: Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id.
2: Atau bisa juga melalui aplikasi OnEar.
0: Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengerin Mas FM dari masfm.id.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Pesan untuk ayah bunda.
6: Kalau bunda sendiri itu ke anak penggunaan gadget gimana nih bun?
7: Kalau saya sendiri ke anak itu ada waktu. Jadi anak-anak harus punya kapasiti waktu mereka harus pegang gadget nih. Tapi sebagai orang tua kita yang harus punya pakem di sini. Yang perlu di underline lagi di dalam keluarga kami Kak Galuh, yang namanya gadget, mau komputer, laptop, HP gitu ya, tablet itu, anak-anak ini tidak memiliki secara pribadi Kak Galuh. Jadi akadnya kepada kami adalah pinjam. Jadi anak-anak kapan boleh meminjam gadget tersebut? Kapan waktunya mereka harus menggunakan gitu. Jadi kami tidak ada akad bahwa ini punya kakak, ini punya adik, enggak ada. Semuanya itu adalah punya ayah bunda.
6: Kadang kan ada anggapan ya bahwa anak itu harus menjadi yang terbaik di segala hal. Nah, gimana nih cara ibu dapat membantu anak memahami bahwa semua itu sama dan semua istimewa tanpa menurunkan standar terbaik itu, bun?
7: Kalau kita berbicara tentang anak harus ahli di segala bidang gitu ya, saya rasa nggak bisa deh. Karena kalau gini maksudnya, anak harus ahli sains, harus ahli matematika, harus ahli bahasa, dan semuanya dia harus ahli, saya rasa ini kok kasihan ya otaknya. Bekerjanya akan terlalu berat. Tapi di sini kita sebagai orang tua, itulah pentingnya kita juga harus mengesampingkan dan jangan egois. Coba kita sesekali berpikir kalau saya sebagai anak saya gitu. Jadi oh iya ya, kalau saya jadi anak saya kira-kira di usia anak saya yang segini ini mampu nggak ya dia menerima yang saya inginkan gitu. Kadang oknum-oknum orang tua yang egois itu karena kegagalannya dia berharap disukseskan sama anaknya.

Hai Ayah Bunda, saya Indra Sinaga. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears, Radio Mas FM, Radio Keluarga Anda.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Join us for your endless happiness. With Mas FM, every day is a happy day.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah linu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita linu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan linu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi linu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah linu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
4: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM, selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Pada anak, kesehatan jantung tentu saja sangat penting ya, karena memang jantung ini organ yang vital ya. Dan kalau pada anak, kelainan jantung itu bisa penyakit jantungnya itu didapat ya. Jadi pada saat lahir dia nggak ada penyakit jantung. Ada juga yang kelainan jantungnya bawaan ya. Jadi ada dua macam kelainan jantung pada anak, kelainan jantung bawaan dan kelainan jantung yang didapat. Nah, bagaimana cara kita menjaga ya supaya jantung kita sehat? Tentu saja yang pertama, kalau dari konsumsi makanan ya kita hindari ya yang kolesterol tinggi ya. Kemudian yang manis-manis, karena bagaimanapun diabetes ini ya. Kemudian dengan zat pengawet juga hati-hati. Jangan terlalu sering makan makanan yang ultra processed food atau processed foodnya. Kemudian yang kedua, aktivitas. Aktivitas juga demikian, itu diharapkan anak-anak ini beraktivitas dalam seminggu itu minimal 1,5 jam, 3 kali seminggu ya, itu harus dilaksanakan. Anak-anak ini seminggu 3 kali, mungkin orang tuanya juga harus memberikan contoh. Karena gini, anak itu kalau disuruh tidak mungkin bisa mengerjakan. Jadi tetap dari orang tua yang harus memberikan contoh. Untuk anak dengan penyakit jantung bawaan ya berkonsultasi dulu kalau untuk olahraganya.

0: pusing lagi.
1: Nyeri juga kan?
0: Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
2: Cuma Mas FM yang bisa bikin ayah bunda nostalgia sepanjang hari.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Sebelum anak mulai masuk ke jenjang pendidikan pertama, yaitu taman kanak-kanak atau TK, ayah bunda perlu mengajari dasar-dasar pelajaran yang akan anak pelajari ketika di TK nanti. Keterampilan yang harus diajarkan, salah satunya adalah keterampilan motorik halus seperti menggunting, merangkai, dan menulis. Yang tak kalah pentingnya juga, yaitu keterampilan sosial, dengan mengundang teman sebayanya ke rumah dan membiarkan anak bersosialisasi dengan bermain bersama. Ayah bunda juga bisa menstimulasi keterampilan mendengarkan anak supaya dapat mengikuti arahan guru ketika di sekolah. Dan beri waktu anak bermain sendiri ya, karena dengan begitu bisa meningkatkan kreativitas dan juga imajinasi anak.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!
3: Memainkan musik pilihan ayah bunda,

Hai Ayah Bunda, saya Agnes Shafira. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dengarkan hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
0: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-ears dan streaming di masfm.id.

Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk Ayah Bunda.
3: Nah, kenapa sih stimulasi itu penting? Penting banget. Karena sebenarnya pohon kehidupan di setiap manusia itu adalah sensorik maupun motorik gitu. Jadi, ayo stimulasi anaknya dari usia dini, dari 0 bulan sampai 5 tahun lah setidaknya kita optimalkan dulu. Nanti ini akan berpengaruh di usianya dia yang udah 10 sampai 20 tahun gitu ya. Jadi, sangat penting banget nih untuk stimulasi. Nah, karena pentingnya stimulasi di masa golden age ini, jadi ayah bunda tidak boleh meremehkan nih. Ayo kita sama-sama semangat untuk menstimulasi anaknya. Kemudian juga jangan lupa untuk membacakan buku. Ini juga stimulasi yang luar biasa penting. Jadi silakan bisa beli buku, board book misalkan yang menarik, yang visualnya juga lucu-lucu gitu ya. Visualnya misalkan hewan atau tentang keluarga gitu yang bisa diceritakan ke anak. Itu juga bagus sekali untuk stimulasi bahasa anak. Dan jangan lupa juga untuk menjaga regulasi emosi anak nih, karena usia 0-5 tahun ini masa mereka untuk mengenali perasaan mereka gitu. Nah, ini juga perlu distimulasi. Tetap semangat untuk stimulasi, dan juga jangan lupa nih tetap dengarkan Radio Mas FM di masfm.id.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Bunda, saya Cindy Amani. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, your family radio.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Kamu lagi dengerin Mas FM.
3: 104,5 selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Apa pesan Kak Sonya untuk pendengar yang mungkin sedang berjuang dengan trauma masa kecilnya?
2: Pesan dari saya, tetap jadilah seperti apa yang diri teman-teman mau. Apa yang membuat diri teman-teman itu nyaman dan bahagia, gitu ya. Bahwa sejatinya kita hidup itu dengan segala proses, tidak ujuk-ujuk dan semata-mata langsung mampu untuk melewati itu, enggak. Semuanya itu proses. Nah, jadi ketika nih ya teman-teman merasa beban masa lalu itu mengganggu hidupnya di hari ini, itu sah-sah aja gitu ya. Dan ada jalan keluarnya kok, tenang aja. Mulai dari satu langkah kecil gitu ya. Ayo kita cari seseorang yang bisa untuk kita ajak bicara, kita aja untuk belajar bareng-bareng teknik sederhananya seperti apa untuk menenangkan diri, kemudian untuk mempertimbangkan ya, kalaupun memang butuh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Nah, juga pemulihan itu kakak, bukan proses yang cepat tentunya untuk semua orang. Tapi tentu ada harapan gitu ya, tentu ada harapan dan ada bantuan. Maka kita semua, saya pun pribadi itu pantas banget untuk mendapatkan keselamatan, kesehatan, kedamaian, juga kesejahteraan dalam hidup.

0: Ayah Bunda, saya Cecilia Elsa. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM Radio Keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.
1: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
2: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin!

0: itu semua hanya ada di Ruang Nostalgia. Setiap Senin sampai Jumat, jam 1 siang sampai jam 4 sore.
1: Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting. Ayah bunda, kita adalah sosok yang akan dicontoh oleh anak. Memang bunda, kita sebagai orang tua itu jauh dari kata sempurna. Tapi tidak ada salahnya untuk kita selalu memberikan contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ayah bunda menginginkan si kecil untuk berkata lembut, kita juga harus memberi contoh untuk berkata lembut.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Ratus 4,5 Mas FM di On Ears.

0: 104,5 Mamas FM di On Ears.
1: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
2: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
3: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
2: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
1: Alah gombal.
3: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

Bunda, saya Zia. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Pesan untuk ayah bunda.
4: Bullying terjadi pada sekolah-sekolah di mana terjadi pembiaran. Artinya tidak ada langkah yang tegas, tidak ada peraturan yang tegas, tidak ada pengumuman yang tegas bahwa sekolah ini harusnya sekolah ramah anak. Nah, dialog-dialog ini memang harus diberikan kepada anak sejak tahun ajaran baru. Bahwa sekolah ini mengikuti amanat dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Iya, makanya kita harus kampanye bahwa kita semua, baik guru, kepala sekolah, petugas sekolah, kemudian juga orang tua adalah sahabat anak. Betul-betul sahabat anak yang peduli pada pemenuhan hak anak. Hak anak untuk bisa tumbuh dan berkembang optimal di lingkungan sekolah, karena hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai tindak kekerasan, termasuk oleh teman-temannya, dan hak anak juga didengarkan suaranya. Jangan sampai suara anak yang jadi korban bullying ini diacuhkan. Nah, ini justru akan berdampak yang jauh lebih negatif pada perkembangan jiwa anak tadi. Itu.

0: Javana. Dipilih dari hanya 10% pucuk teh terbaik untuk para raja. Teknologi aroma recovery sistemnya hadirkan kesegaran seduhan daun teh seperti baru diseduh.
1: Teh Javana, cita rasa teh Indonesia.
0: Dari Wingspoon.

0: kami dari
1: Second Chance.
0: Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM.
2: Dan jangan lupa streaming di masfm.id.
3: Atau bisa melalui aplikasi On Ears.
2: Radio Mas FM, your family radio.

0: adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
1: Males, Mam. Perutku sakit banget.
0: Loh, kamu kenapa?
2: Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
1: Sakit banget, Ma. Mana kepala pusing lagi.
0: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Pagi-pagi lebih seru di Inspirasi Pagi bareng Galuh.

0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja pas susahnya sih.
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lilu semua, sendi rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop. Jangan biarkan derita lilu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lilu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lilu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah lilu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.
0: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5.
1: Selalu di Mas FM.

0: Pesan untuk Ayah Bunda.
1: Kalau dalam suami istri itu, kalau dalam keluarga, siapapun yang merasa memiliki kemampuan untuk mengelola uang, mengelola investasi keluarga, ya dialah yang berhak menjadi menteri keuangan. Sebenarnya nggak harus istri, sepakat aja. Jadi memang saya sarankan ya, dalam keuangan keluarga itu harus ada yang namanya financial intimate, Mbak. Financial intimate itu apa? Adanya si istri itu harus nurut ke suami, suami harus nurut ke istri, enggak. Tapi lebih ke bagaimana kita menemukan sepakat, sadar penuh bahwa keuangan saya dengan suami itu berbeda. Pola pandang saya dengan suami berbeda. Value yang saya miliki dengan value yang dimiliki suami itu berbeda. Tapi yang penting adalah kita menemukan titik tengahnya. Ini yang kadang susah, gitu ya. Banyak banget yang kita masih ribut, yang masih ngomongin duit sama suami itu kayak sesuatu yang gak enak banget gitu ya, butuh waktu gitu. Nah, yang penting adalah itu, temukan financial intimate itu. Ngobrol dulu sama suami, enaknya ini gimana, siapa yang memegang keuangan, apakah saya yang bagian investasinya, ayah yang bagian untuk pengelolaan sehari-harinya, atau seperti apa, apakah saya yang pengelolaan sehari-harinya, ayah yang bagian investasi, itu boleh. Nah, saya sarankan adakan yang namanya money date, Mbak. Money date dengan pasangan, misalnya. Jadi setiap bulan sampaikan ke suami, keuangan kita sekarang seperti ini, investasi kita yang kita miliki berdua seperti ini, aset-aset yang kita miliki seperti ini. Jadi harus ada financial check up berdua.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Nggak percaya, buktiin.
2: Memutarkan musik yang ayah bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

0: harus tahu. Tips parenting.
1: Fokus atau konsentrasi adalah kemampuan berpikir yang berkaitan dengan bagaimana si kecil menjaga perhatiannya sampai hal tersebut selesai. Ayah bunda bisa melakukan hal ini untuk melatih fokus pada anak. Cara pertama, bunda bisa membagi tugas ke hal-hal kecil yang mudah diselesaikan. Tugas-tugas kecil seperti memasukkan mainan ke dalam box butuh waktu sedikit untuk diselesaikan. Yang kedua, buat si kecil senang ketika ia sedang menyelesaikan tugasnya. Dengan begitu, akan meningkatkan konsentrasinya karena mereka tidak merasa tertekan saat mengerjakan tugas. Cara yang ketiga, yaitu kurangi distraksi atau gangguan saat anak mengerjakan tugasnya. Sebisa mungkin, kurangi suara-suara yang dapat mengganggu konsentrasi anak ya bunda. Dan cara yang terakhir, sebaiknya ayah bunda menetapkan batas waktu atau deadline untuk satu hal yang dikerjakan si kecil. Dan pastikan tenggat waktunya tidak terlalu pendek atau lama.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

104,5 Radio Mas FM. Dan jangan lupa, untuk streamingnya ada di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: ID.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.
1: Loh, kamu kenapa? Oh, Mama tahu. Kamu lagi PMS ya?
2: Sakit banget, Mah. Mana kepala pusing lagi.
1: Nyeri juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang bulan.
3: Lagu-lagu dari Mas FM emang paling jago buat bikin mood kamu bahagia.

Iya, lagu yang kayak gini kan. Atau yang kayak gini. Hanya ada di 104,5 Radio Mas Evert.

saya Bunda, saya Wanda Omar. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda.

0: 104,5 Mas FM di On Ears.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Pesan untuk ayah bunda.
5: Kesalahan umum yang saya lihat dalam pengasuhan anak adalah kita kalau mengasuh anak, kita kan juga menggunakan cerminan diri kita sendiri, tolak ukur. Oh, dulu saya diperlakukan begini oleh orang tua saya tidak mau, maka saya tidak akan memperlakukan anak saya seperti saya diperlakukan dulu. Tapi anaknya jadinya, kok anak saya jadi malas belajar, gak ada motivasi. Nah, salahnya di mana? Salahnya adalah boleh kita menggunakan tolak ukur. Dan memang kita menggunakan tolak ukur pengalaman kita di masa lalu. Tetapi kita juga harus punya visi ke depan. Kita harus juga melihat anak kita disesuaikan dengan zaman seperti ini. Apakah masih relevan atau tidak? Cocok apa tidak? Dan kita juga harus membuat takaran sendiri. Kita harus tegas dan berani untuk mengakui bahwa, oh ini gak benar, kita harus mengubah. Nah, seperti itu. Bu, bagaimana saya tahu bahwa pola pengasuhan saya ini sudah tepat? Itu gampang sekali terlihat dari hasilnya. Artinya apa? Di sekolah dia anak yang berprestasi walaupun dia bukan menonjol, katakanlah tidak juara pun tidak apa-apa, yang penting dia masih ada prestasi. Kemudian secara sosialisasi diterima oleh semua orang, dia pendiam gak apa-apa, tapi semua orang suka. Kenapa? Karena dia kalau dimintain tolong, dia mau langsung menolong. Kemudian dia juga sopan, bisa mengucapkan terima kasih, mengucapkan salam. Jadi kita lihat dari hasilnya. Kalau dari anak, berarti sedini mungkin kita terapkan aturan yang jelas. Cinta dan disiplin porsinya harus seimbang. Jadi ini akan dibawa sampai ke depan. Penerimaan, menghargai, mencintai, mendukung, itu diterima, tapi dengan cara yang berbeda sesuai dengan level usia mereka. Kalau kita masuk mulai masa remaja, tentu saja usahanya lebih besar. Tetapi kalau menunjukkan konsistensi, penerimaan, itu bisa berjalan. Hanya memang negosiasinya lebih banyak karena anak sudah remaja. Kemudian lebih bisa dibuat kesepakatan karena anak sudah punya pendapat sendiri, anak sudah punya keinginan sendiri. Nah, itu dilibatkan, berarti kau harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari pilihanmu. Seperti itu.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Di rumah aja nih ayah bunda. Dengar Mas FM yuk, tambah wawasan dan dapatkan keceriaannya.

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Misalkan penggunaan gadget ini juga perlu ada manajemen waktunya, perlu ada waktunya. Kalau misalkan di bawah 2 tahun itu diharapkan untuk tidak menggunakan gadget gitu. Nah, kalau misalkan di atas 2 tahun itu penggunaannya itu maksimal 1 jam dan itu pun dibagi dengan beberapa segmen. Yang mana itu kita juga perlu mengatur rutinitas yang seimbang gitu. Jadi misalkan kita pagi kita sarapan dulu, terus habis itu kita berinteraksi, setelah itu baru kita kenalkan dan berikan gadget itu selama 15 menit gitu. Jadi kita perlu memberikan gadget itu dengan pembagian waktu, dengan total nanti di 1 jam. Jadi kita tidak bisa untuk memberikan gadget tersebut okay, kamu boleh nonton dalam 1 jam. Nah, itu diharapkan jangan dilakukan, tapi kita bagi dalam berbagai segmen dan kita juga perlu mengatur rutinitas seimbang bagi anaknya untuk kita melatih motorik-motorik yang lainnya dan tahapan perkembangan yang lainnya untuk bersosialisasi, lalu untuk perkembangan vestibularnya anak tersebut, motorik halus, motorik kasar, seperti itu.

0: bulan dan bintang gak akan pernah mungkin bisa bersatu. Dan aku yakin hanya cinta yang bisa menyatukan kita.
1: Akulah mataharimu. Akulah cintamu.

Hai Ayah Bunda, saya Fahem. Jangan lupa untuk dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa untuk streaming di masfm.id atau melalui aplikasi On Ears. Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Dulu sih saya nggak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini nggak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya nggak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
1: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
0: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya, nggak percaya. Buktiin!
2: Kamu lagi dengerin Mas FM 104,5. Selalu di Mas FM.

Jangan rindu ayah bunda, rindu itu berat. Apalagi rindu sama lagu-lagu tahun 90-2005. Dengerin Ruang Nostalgia Radio Mas FM.

0: Bunda harus tahu. Tips parenting.
1: Tips parenting yang harus kita tahu nih Ayah Bunda, jangan langsung marah ketika anak berbohong. Jika memang ketahuan berbohong, ajak anak berbicara secara empat mata saja ya Ayah Bunda. Beri penjelasan secara perlahan kepada anak bahwa berbohong tidaklah baik untuk dilakukan dan juga membuat kita sebagai orang tua merasa kecewa.
2: Mas, ayo dong cepetan ambilin mangganya. Loh, kok malah cengar-cengir? Kan tinggal naik aja apa susahnya sih?
3: Kamu ini gak tahu penderitaan suami. Badan udah lindu semua, sedih rasanya nyeri. Lah kok disuruh naik pohon? Emangnya Tarzan?
4: Stop! Jangan biarkan derita lindu dan nyeri sendi menyerang Anda. Atasi dengan Linustop. Linustop, solusi 3-in-1. Meredakan lindu dan nyeri sendi, mengurangi kadar asam urat dalam darah, meningkatkan daya tahan, dan menyelaraskan metabolisme tubuh. Linustop, terbuat dari ekstrak tumbuhan alami, mengatasi lindu, nyeri sendi, dan asam urat langsung ke sumbernya.
3: Nah, masih mau diambilin mangganya? Jangankan pohon mangga, Monas pun aku sanggup.
2: Alah gombal.
4: Masalah lindu, nyeri sendi, dan asam urat, stop dengan Linustop.

Lagu-lagu itu semua Ayah Bunda bisa dengerinnya di 104,5 Radio Mas FM. Streaming? Bisa dong, langsung aja lewat masfm.id atau aplikasi On Ears.

Ayah Bunda, saya Danar Widianto. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ears Radio Mas FM, radio keluarga Anda.

0: Ayah bunda, bayangin deh, kalau misalnya di dunia ini gak ada musik. Gak usah dibayangin. Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu memutarkan lagu-lagu terbaik untuk ayah bunda.
1: Adek, ke mall yuk. Loh, kok mukanya cetek gitu?
2: Males, Mam. Perutku sakit banget.

juga kan? Nih, minum Velpo. Nggak usah takut, Velpo aman kok. Kan dibuat dari bahan herbal alami. Jadi, bisa ngurangi nyeri saat kita datang bulan. Nyeri saat datang bulan, sekarang udah nggak zamannya. Minum Velpo. Velpo itu dibuat dari bahan-bahan herbal alami, jadi aman banget. Dan kita nggak perlu khawatir nyeri-nyeri lagi saat kita datang.

0: 24 jam memainkan lagu-lagu yang ayah bunda suka dari tahun 90-an sampai tahun 2000. Hanya di 104,5 Radio Mas FM.
1: Merangkum wawasan Islami yang menarik, informatif, serta mendidik.
2: Kali ini, Cakrawala Islam menyajikan 5 kabar dari Rasulullah SAW yang menjadi...
3: Cakrawala Islam edisi kali ini akan membahas 5 tokoh perawi hadis terbanyak.
4: Cakrawala Islam edisi kali ini mencoba menyajikan 5 alasan kenapa kita harus belajar bahasa Arab.
1: Dengan Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
4: Lima kezaliman pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muslim Uighur adalah salah satu etnis Muslim Cina yang mengalami kezaliman dari pemerintah Cina sejak sangat lama. Mereka mengalami pengekangan dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu, Cakrawala Islam edisi kali ini menghadirkan 5 kezaliman pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Fakta kezaliman yang pertama, Muslim Uighur mengalami tindak kekerasan dari pemerintah Cina. Ya, pendengar yang berbahagia, Uighur adalah umat Muslim yang berada di kawasan Xinjiang Barat Laut. Muslim Uighur merupakan etnis minoritas yang tinggal bersama dengan agama lain yang ada di Tiongkok atau Cina. Menurut beberapa sumber, Muslim Uighur saat ini sering menerima tindak kekerasan dari pemerintah setempat. Dan ini merupakan fakta yang terungkap sudah sejak sangat lama hingga saat ini. Sayangnya, tindak kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Cina tidak pernah memiliki dasar dan alasan yang jelas. Media Cina banyak yang tidak mengungkap fakta sebenarnya tentang apa yang dialami Muslim Uighur, sehingga wajar jika banyak prediksi dan anggapan bahwa pemerintah setempat akan menghapus identitas dan budaya Muslim Uighur. Nah, kemudian fakta yang kedua, Muslim Uighur dilarang berpuasa. Ya, setiap memasuki bulan Ramadan, pemerintah Cina mengeluarkan instruksi untuk melarang Muslim Uighur berpuasa. Seluruh kalangan, baik dia anggota partai, pegawai negeri, siswa-siswi, mahasiswa, serta guru dipertegas untuk tidak melaksanakan ibadah puasa. Larangan pemerintah ini tujuannya adalah untuk mengontrol agama yang dianut warga. Bahkan, setiap kepala keluarga diperintahkan untuk melarang anggota keluarganya untuk melaksanakan ibadah puasa. Tentunya, larangan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan ini mendapatkan reaksi keras dari warga Muslim Uighur. Banyak warga Muslim yang menolak mentah-mentah meskipun nyawa taruhannya. Tetapi, pemerintah setempat semakin keras menanggapi reaksi Muslim Uighur. Pemerintah Cina membuat kebijakan baru bagi restoran halal untuk tetap berbuka di jam-jam puasa Ramadan. Bagi mereka yang merupakan Muslim Uighur dan menjalankan kebijakan pemerintah, akan diberikan imbalan dan tidak akan diperiksa oleh petugas keamanan. Mungkin saking banyaknya orang yang kontra terhadap larangan berpuasa tersebut, sehingga aturan kontroversial ini semakin menjadi-jadi. Nah, fakta yang ketiga, restoran dan kedai-kedai diharuskan menjual alkohol. Tidak berhenti sampai di sini, ketidakadilan lain juga muncul menghiasi bulan Ramadan. Pemerintah meminta kepada Muslim Uighur untuk mengucapkan secara verbal maupun tertulis bahwa mereka tidak memiliki keyakinan agama dan tidak akan menghadiri kegiatan religius. Pemerintah memaksa setiap restoran ataupun toko untuk menjual rokok dan alkohol ataupun minuman keras. Tidak peduli yang memiliki toko tersebut atau pemilik restoran itu adalah seorang Muslim. Jika ada yang menolak aturan ini, maka restorannya akan ditutup secara paksa. Diskriminasi yang keempat dari pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur, bahwasannya Muslim Uighur diperlakukan seperti warga kelas 2 di antara etnis Cina lainnya. Pada hakikatnya, Muslim Uighur adalah orang asing di negaranya sendiri. Mereka adalah kelompok etnis keturunan Turki serta menggunakan bahasa Turki sebagai bahasa sehari-hari. Papan-papan di Xinjiang menggunakan dua aksara, yakni Arab dan Mandarin. Hal ini karena posisi geografis Xinjiang yang dekat dengan Pakistan dan Kirgistan. Muslim Uighur saat ini diyakini sebanyak 35 juta jiwa. Namun pemerintah Cina tidak mengakui 35 juta itu sebagai bagian dari sensus resmi penduduk mereka. Selanjutnya fakta yang kelima, pemerintah Cina melakukan pelarangan memakai identitas Muslim. Pendengar yang berbahagia, Muslim Uighur juga dilarang oleh pemerintah Cina untuk memakai berbagai macam atribut yang mempresentasikan identitas Islam. Contohnya adalah pemerintah Cina melarang setiap muslimah Uighur memakai cadar, dan setiap lelaki diharuskan untuk memangkas janggut mereka. Tidak diperbolehkan untuk memelihara jenggot. Jika ada yang tetap menggunakan cadar atau tetap memelihara jenggot, maka siap-siap untuk berurusan dengan pihak keamanan pemerintah. Selain itu pendengar, di setiap sekolah Muslim Uighur juga dilarang menggunakan bahasa Turki atau bahasa Arab. Dan perlu diketahui bahwa sebagian Muslim Uighur yang memakai bahasa Turki karena dekatnya akar sejarah mereka dengan bangsa Turki. Nah, akibat upaya menjauhkan kaum muslimin dari agamanya ini, banyak generasi muda Muslim Uighur yang sama sekali tidak mengenal agama mereka. Hal ini diakibatkan oleh didikan yang berbasis komunisme di setiap sekolah-sekolah mereka. Inilah pendengar, 5 sikap ketidakadilan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur. Mari kita berdoa, semoga saudara-saudari kita di sana diberikan kekuatan dan ketabahan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Cakrawala Islam. Cakrawala Islam.
0: Memainkan musik pilihan Ayah Bunda,

0: kamu lagi dengerin Mas FM.
1: 104,5 selalu di Mas FM.
2: Petunjuk Agama membahas permasalahan akidah. Mari simak Peta Akidah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma yanfa'una bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di jalinan udara di radio kesayangan kita ini dalam rubrik akidah. Pada edisi kali ini kita akan membahas tentang zikir, tasbih dan doa malaikat. Nah, pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, para malaikat Allah bertasbih kepada Allah di setiap keadaan. Mereka bertasbih ketika Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihissalam. Mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusan perkara untuk para hamba-hambanya. Begitu juga para malaikat bertasbih ketika penghuni surga masuk ke dalam surga dan ketika penghuni neraka masuk ke dalam neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa taral malaikah hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudiya bainahum bil haqq wa qila alhamdulillahi rabbil alamin." Artinya, kamu Muhammad akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling arsy bertasbih sambil memuji Allah Subhanahu wa taala dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita penghuni surga dan melindungi kita dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda semua berada, karena kecintaan para malaikat terhadap tasbih dan banyaknya tasbih yang mereka lakukan, mereka pun menjadi mulia dengannya. Allah Subhanahu wa taala pun menetapkan mereka dengan sebutan yang menunjukkan bukti kejujuran mereka. Allah berfirman, "Wa

0: Fir'aun, artinya, dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf, teratur dalam barisan dalam menunaikan perintah Allah, dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Saffat ayat yang ke-165 sampai 166. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, kebanyakan ayat mengenai malaikat menunjukkan bahwa mereka senantiasa bertasbih kepada Allah dengan mengatakan Maha suci Allah, Maha terpuji Allah. Nah, sifat ini sangat dicintai oleh Allah. Oleh karena itu dia memilih sifat ini bagi para malaikat untuk bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kalimatan ahabba ilallah, yang sangat dicintai oleh Allah, khafifatan fil lisan, yang sangat ringan ketika diucapkan, thaqilatan fil mizan, dan berat di atas timbangan. Apa itu? Subhanallah wa bihamdih, subhanallah hil azim, maha suci Allah lagi maha terpuji, maha suci Allah lagi maha agung. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ucapan yang paling utama, maka Rasulullah menjawab subhanallah wa bihamdih, maha suci Allah lagi maha terpuji. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, dalam riwayat Muslim yang lain disebutkan pula bahwa kalimat ini merupakan ucapan yang paling dicintai Allah. Terkadang para malaikat bertasbih tanpa diiringi dengan pujian, seperti yang difirmankan Allah, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Baqarah ayat 32. Pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, adapun doa para malaikat Allah untuk orang-orang yang beriman, hal ini telah disebutkan dalam banyak nas di dalam Al-Quran. Baik itu yang bersifat dengan sebab perbuatan baik yang dilakukan, seperti doa yang sangat umum sekali yang disampaikan malaikat Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Allah berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, supaya Allah mengeluarkanmu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan Allah maha penyayang kepada orang-orang beriman. Nah, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-43 ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan makna solawat dari para malaikat adalah doa dan istighfar mereka untuk manusia. Dan inilah yang diriwayatkan dari Imam Abu Aliyah. Nah, doa ini pendengar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan inilah yang menjadi wasilah perantara dikeluarkannya manusia dari kegelapan menuju cahaya. Keterangan ini telah disebutkan pada sifat tasbih serta permohonan ampun para malaikat yang merupakan doa dari para malaikat untuk kaum muslimin secara umum. Nah, pendengar yang dirahmati Allah, adapun tentang doa para malaikat secara khusus, ini pun terdapat banyak dalil yang menunjukkan doa para malaikat agar kebaikan diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan ataupun amalan tertentu. Contoh, di antara amalan yang didoakan oleh para malaikat, yang pertama, doa malaikat bagi para penuntut ilmu dan orang yang mengajarkannya. Para malaikat mendoakan para ulama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abu Darda, ia menuturkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk tujuan menuntut ilmu, maka Allah membukakan jalan baginya menuju surga. Sesungguhnya para malaikat menghamparkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat. Keutamaan ahlul ilm atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan purnama di atas segenap bintang. Lihat, bulan purnama hanya satu, tapi menerangi. Berbeda dengan bintang-bintang yang berjutaan. Nah, para ulama, orang yang berilmu diibaratkan dengan bulan purnama, sedangkan ahli ibadah diibaratkan dengan bintang gemintang. Sesungguhnya, orang alim itu akan dimintakan ampunan untuknya oleh semua yang ada di langit dan di bumi, hingga ikan-ikan yang ada di dasar laut. Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar ataupun dirham, melainkan mereka hanya mewariskan ilmu. Maka dari itu, barang siapa yang memperoleh ilmu, berarti ia telah mengambil bagian yang cukup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Kemudian pendengar yang dirahmati Allah, dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang perbandingan antara seorang ahli ibadah dan seorang ahli ilmu. Seraya bersabda, keutamaan seorang ulama atas seorang ahli ibadah seperti keutamaan diriku atas orang yang paling rendah di antara kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah, malaikat-malaikatnya, penghuni langit dan bumi, hingga semut yang ada di dalam sarangnya dan ikan-ikan, benar-benar bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia. Hadis ini derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi pendengar yang dirahmati Allah, dimanapun Anda semua berada, kepada para penuntut ilmu dan juga kepada orang-orang yang mengajarkan ilmu, hendaklah kita senantiasa bersabar, bersemangat dalam menuntut ilmu tersebut, dan ikhlaskan kita mengajar ataupun kita belajar, ikhlaskan murni hanya mengharapkan pahala Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita dalam mengajarkan kebaikan dan belajar dari berbagai macam kebaikan yang dituntunkan dalam syariat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau dengerin Radio Mas FM, tapi di luar kota? Jangan khawatir Ayah Bunda, Radio Mas FM bisa didengarkan melalui on-air dan streaming di masfm.id.

0: Ya bunda, capek ya? Tenang aja, Radio Mas FM akan selalu ada untuk ayah bunda dengan lagu-lagu yang ayah bunda mau. Jangan lupa streaming ya di masfm.id atau lewat aplikasi On Ears.
1: Dosa pembawa petaka yang menjerumuskan umat manusia. Dalam Al-Kabair.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar yang budiman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 119, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum falayubattikunna adzanal an'am wala amurannahum falayughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhis syaitana waliyyan min dunillah faqad khasira khusranan mubina. Dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak, lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan setan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengebiri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebiri memiliki arti sudah dihilangkan atau dikeluarkan kelenjar testisnya pada hewan jantan atau dipotong ovariumnya pada hewan betina. Sedangkan pengertian mengebiri atau disebut juga pengebirian atau kastrasi adalah tindakan bedah dan atau menggunakan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi testis pada jantan atau fungsi ovarium pada betina. Pengebirian dapat dilakukan

bukan baik pada hewan ataupun manusia. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah memasukkan ke dalam dosa-dosa besar masalah mengebiri, membuat cacat, serta menyiksa budak secara zalim dan aniaya. Perbudakan yang diajarkan oleh Islam banyak mengandung hikmah bagi kemaslahatan manusia, sebab menjadi budak hanya satu, yaitu orang kafir yang menjadi tawanan perang. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fima malakat aymanukum." Artinya, bertakwalah kalian kepada Allah dan perhatikanlah budak-budak yang kalian miliki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu wa la yukallafu minal amal illa ma yutiku." Budak memiliki hak makan atau lauk dan makanan pokok, dan tidak boleh dibebani pekerjaan di luar kemampuannya. Dan Islam melarang bersikap buruk terhadap budak, menghinakan dan melecehkannya sebagai budak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud melarang keras menyiksa budak. Beliau bersabda, "Man qatala 'abdahu qatalnahu wa man jada'a 'abdahu jada'nahu." Barang siapa yang membunuh budaknya, maka kami akan membunuhnya, dan barang siapa yang memotong ujung-ujungnya, maka kami akan memotong ujung-ujungnya. Dan masalah mengebiri ini dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i, "Wa man akhsha 'abdahu akhsainahu." Barang siapa yang mengebiri budaknya, maka kami akan mengebirinya. Melakukan operasi pengebirian pada dasarnya adalah haram secara syar'i, sebab operasi tersebut termasuk ihsa atau pengebirian yang dapat memandulkan, tidak berketurunan. Padahal Islam telah mengharamkan ihsa tersebut. Terdapat beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang ihsa atau pengebirian bahkan pada binatang. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengebiri kuda dan binatang-binatang. Hadis riwayat Ahmad. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mengurung atau menahan binatang yang bernyawa dan membunuhnya sampai mati dengan panah atau yang semisalnya, dan melarang mengebiri binatang dengan larangan yang keras. Hadis riwayat Al-Bazzar dengan sanad sahih. Mengomentari hadis-hadis tadi, Imam Asy-Syaukani rahimahullah mengatakan, dalam hadis tersebut terdapat dalil pengharaman mengebiri hewan-hewan. Dengan demikian, jelaslah bahwa pada dasarnya mengebiri baik pada manusia ataupun binatang adalah haram. Pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Dalam kitab syarah atau penjelasan Al-Kabair, dosa-dosa yang membinasakan disebutkan makna al-mamluk atau budak adalah hamba sahaya yang dimiliki oleh seseorang. Hamba sahaya layaknya seperti barang dagangan, diperjualbelikan, dihadiahkan, digadaikan, dan diwakafkan. Akan tetapi dalam melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala, antara seorang budak dengan orang yang merdeka tidak ada bedanya kecuali dalam masalah keuangan. Seorang hamba sahaya seutuhnya adalah milik tuannya, dari tubuhnya sampai manfaat yang dihasilkannya. Jika sang tuan menuduh hambanya telah berzina dengan mengatakan kepadanya, "Wahai pezina," atau "Wahai pelaku homoseks," atau perkataan lainnya yang bernada tuduhan, maka di dunia ini ia tidak akan dihukum, karena orang tersebut merupakan pemiliknya, dan seorang hamba sahaya adalah miliknya. Akan tetapi sang tuan akan dihukum di suatu tempat, dan siksaannya lebih hebat, yaitu di akhirat kelak. Dan ia akan dihukum di hari kiamat karena tuduhannya ini. Maka perbuatan menuduh hamba sahaya sebagai pezina termasuk dosa besar, karena penuduhnya mendapatkan ancaman di hari kiamat. Semua perbuatan yang mendapatkan ancaman di hari akhirat termasuk dalam rangkaian dosa besar, seperti yang telah dikatakan oleh para ulama
ketika memberikan definisi dosa besar. Adapun jika hamba sahaya itu benar-benar berzina, lalu tuannya menuduh seperti itu, maka tuannya tidak perlu dihukum karena telah menuduh. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali jika budaknya betul-betul seperti yang dituduhkan tuannya. Maksudnya tuduhannya tepat seperti yang dituduhkan kepada budaknya sesuai dengan kenyataan. Hal ini terjadi dengan mendatangkan 4 orang saksi yang adil atau si budak mengaku sendiri bahwa dirinya telah berzina. Pendengar yang budiman, menuduh budak yang dimiliki telah berzina saja tidak diperbolehkan tanpa ada dasar saksi yang kuat dengan mendatangkan 4 orang saksi, apalagi sampai menyakitinya berupa mengebiri dan lain sebagainya. Tentu hal ini adalah dosa besar. Imam Al-Hakim mensahihkan suatu hadis di dalam masalah hukuman dengan redaksi man masala bi amtihi fahuwa hurun. Barang siapa yang membuat budaknya cacat, maka budaknya menjadi merdeka. Demikianlah pendengar, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dimanapun, kapanpun dengerinya Radio Mas FM selalu ada untuk Ayah Bunda dengan lagu-lagu yang Ayah Bunda mau, hanya di 104,5.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Pesan untuk ayah bunda.
1: Di era sekarang itu emang banyak sekali hubungan atau suami istri itu yang semuanya bekerja. Itu yang akhirnya ketika pulang itu semua pada capek gitu kan. Akhirnya dia butuh ruang justru gimana ya caranya untuk tetap harmonis gitu. Nah kalau physical touch sendiri itu perannya emang penting banget bagi individu yang karakternya itu seneng banget dengan pola sentuhan secara fisik. Peran pentingnya seperti apa? Dia ada di dalam tubuh kita itu ada yang namanya hormon. Kalau di psikologi lagi bilangnya hormon cinta, hormon ikatan gitu. Itu menjadi timbul rasa kebahagiaan tersendiri. Ketika kita merasa capek, sibuk, habis itu pulang gitu kan, ketemu suami, ketemu istri, bawaannya itu seneng karena ada pelukan nih, ya kan? Ada pegangannya, ada sandarannya kayak gitu. Gimana gitu ya sebenarnya physical touch bisa membantu gitu. Nah kalau bisa membantu, jelas physical touch itu ibaratnya sebuah alat vital, alat penting gitu untuk menjalin suatu keharmonisan dalam suatu hubungan keluarga. Karena physical touch sendiri itu bisa memberikan rasa aman, bisa memberikan rasa nyaman, merasa dihargai, merasa ada gitu. Nah kemudian juga ini sebagai pengalihan dari stresor, physical touch sendiri. Nah itu pentingnya untuk menurunkan stres dalam suatu hubungan di rumah tangga khususnya kayak gitu.

Ayah Bunda, saya Manu Ditara. Jangan lupa dengerin terus 104,5 Mas FM. Dan jangan lupa streaming di masfm.id atau bisa melalui aplikasi On Ear. Radio Mas FM, your family.

Hanya di Mas FM, kamu bisa mendengarkan lagu-lagu yang kamu mau. Selalu di Mas FM.

0: Bunda harus tahu.
1: Daging sapi yang dibekukan tidak bisa sembarang dicairkan, Ayah Bunda. Beberapa cara yang salah bisa merusak nutrisi daging serta membuatnya cepat membusuk. Untuk mencairkan daging yang dibekukan di freezer, Ayah Bunda harus memindahkannya terlebih dahulu ke chiller selama 24 sampai 36 jam agar daging mencair sempurna. Jangan mencairkan daging dengan cara merendamnya di air karena bisa merusak kualitasnya dan merubah warnanya menjadi biru kehitaman. Daging yang seperti ini bisa rentan terkena bakteri dan jadi lebih cepat busuk. Opsi lainnya, Ayah Bunda bisa mencairkan daging dengan microwave. Beberapa produk microwave sudah dilengkapi dengan fitur defrosting untuk mencairkan makanan.
2: Bu Nana!
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.
5: Memutarkan musik yang Ayah Bunda mau, dimanapun dan kapanpun.

Bunda, saya Berlian. Tetap dengerin terus 104,5 Mas FM, radio keluarga Anda. Jangan lupa juga streaming di masfm.id dan on ears.

0: politik, perdamaian, dan keamanan internasional. SBY menegaskan Indonesia bisa berkontribusi menjawab isu besar itu dengan berjihad, sebab jihad terbesar adalah mengenyahkan kemiskinan.
1: Dunia terus berubah dan berkembang, melakukan transformasi besar yang disebut dengan berevolusi. Terkadang dalam perjalanan sejarahnya ada revolusi-revolusi di banyak negara, bisa revolusi industri, bisa revolusi teknologi.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Pesan untuk ayah bunda.
3: Intinya, anak adalah investasi sejati dalam kehidupan kita. Karena apa? Ketika mungkin nanti kita sudah tiada, salah satunya yang meneruskan daripada apa yang menjadi prasasti atau peninggalan kita itu adalah anak. Oleh karena itu, berikan anak pilihan untuk menjadi diri mereka sendiri. Jangan jadikan anak Anda menjadi sosok yang tidak mereka inginkan, sehingga apa yang terjadi di dalam diri mereka adalah rasa tidak pede, adalah rasa tertekan dan yang lain-lain. Maka bebaskan pilihan mereka, asalkan pilihan mereka masih sesuai dengan jalurnya. Seperti itu.